0: yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya Sasar Tijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi harus menyenangkan dan juga Bapak Presiden pusing dengan keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang benar-benar jalan atau saya terus keputusan boleh biasa. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan dengan sulit, sehingga kemudian dengan banyak permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa kita memiliki program kesetaraan 19 program prioritas dan juga program-program lain.
2: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas Presiden, program pemulihan Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka pasal presiden yang menyelesaikan.
2: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
0: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
0: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatifly pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan, penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya, Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti seperti itu, Gus.
12: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Puat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada, ya.
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya. Karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis.
17: Thank you.
1: Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di Alun-Alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudi. Selamat pagi dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Sleepy. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berdengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu Pagi ini. Setelah kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI dan nanti juga kami akan ajak Anda untuk ikuti dialog interaktif Bengkulu Menyapa Pagi ini pukul 8 nanti.

0: membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning bing berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda yang masih bersama kami di Bengkulu pagi ini, pukul 8 nanti kami akan ajak Anda untuk ikuti dialog interaktif Bengkulu Menyapa, yang juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu, dan juga tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Halo, selamat pagi pendengar juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi di Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini. Anda bersama saya Haryansyah, dan bisa juga Anda saksikan untuk tayangan kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu, dan bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. Dan di bulan Oktober ini kita masih berbicara seputar Pancasila dan erat kaitannya juga dengan pemuda, yang pastinya untuk pagi hari ini saya tidak sendiri untuk menemani Anda juga untuk kita berbincang seputar Pancasila di hati pemuda dan Pancasila di era digital ini. Kami sudah hadir narasumber di studio. Yang pertama ada Ibu Yunita Sari Satriani Esos, Katim Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu. Halo, selamat pagi Ibu Yuni.
4: Pagi.
3: Apa kabarnya?
4: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Dan juga didampingi oleh Bung Leo Fatli Bakti, Ketua Sapma Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu. Halo, selamat pagi Bung Leo.
5: Pagi Bung Hare.
3: Sehat ya?
5: Alhamdulillah.
3: Oke, sudah hadir semuanya. Dan ini masih berbicara seputar pemuda dan juga Pancasila. Tapi sebelumnya saya mau ke Ibu Yuni dulu. Kalau sekarang nih, apa nih aktivitas di atau kegiatan lagi digalakkan di Dispora Provinsi Bengkulu?
4: Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izin kawan-kawan pemuda, kita dari Dispora Provinsi Bengkulu seperti biasa mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pemuda dan keolahragaan sesuai dengan tupoksinya. Kemudian di akhir ini, antara bulan-bulan Agustus sampai Oktober ya, berkenaan juga dengan Hari Sumpah Pemuda nih, tanggal 28 Oktober nanti gitu. Kita mengikuti beberapa event yang dilaksanakan oleh Kemenpora melalui kegiatan Wirasena yang seleksinya sudah berlangsung ya. Dan sekarang Alhamdulillah dari Provinsi Bengkulu juga sudah ada kandidatnya yang terpilih di tingkat nasional untuk kegiatan Youth Camp, Kemah Kepemudaan, dan debat untuk kepemudaan seperti itu.
3: Waduh, banyak ya. Nih. Kita sudah ada wakil-wakil yang terbaik yang terpilih ya, Bu ya?
4: Ya, sudah ada wakil-wakilnya karena sudah melalui beberapa tahapan ya. Tahapan seleksi di provinsi itu hanya administrasi dan legalitas bahwa mereka benar-benar pemuda dari Provinsi Bengkulu gitu, dibuktikan dengan KTP dan lain-lain. Kemudian secara keseluruhan seleksinya ada di tingkat nasional, yaitu di Kemenpora sendiri.
3: Oke. Semoga nanti bisa membawa nama baik Bengkulu ya.
4: Amin, ya.
3: Untuk tingkat nasional.
4: Kita doakan bersama.
3: Amin, amin. Dan bulan Oktober ini juga memang istimewa ya, selain kesaktian Pancasila, juga nanti kita jelang Hari Sumpah Pemuda. Ini ada kegiatan khusus nggak kalau di Dispora Provinsi Bengkulu?
4: Kalau kegiatan khusus, kita masih menunggu arahan pimpinan ya. Kita tahu sendiri sekarang lagi era-eranya efisiensi gitu kan. Jadi mungkin untuk kegiatan-kegiatan seremonial kita tunggu arahan, tetapi mungkin nanti kita akan adakan kegiatan-kegiatan mungkin seperti forum diskusi gitu kan, walaupun via Zoom, artinya juga menghemat pembiayaan dan lain-lain. Mungkin itu saja informasi sementara.
3: Secara online tentunya pasti ada campaign yang disampaikan ya.
4: Iya, baik.
3: Oke, baik. Nah, saya ke Bung Leo. Kalau Bung Leo sendiri, kalau ini bulan Oktober nih, dengan organisasi kepemudaan nih, apa nih yang pesan yang mau disampaikan, atau memang ada kegiatan khusus gitu?
5: Ya pastinya kalau ini bulan pemuda ya, Yunda Yuni, Kak Yuni kalau orang Pramuka bilang, yeah. Kalau di atas 30 nggak boleh lagi ya?
4: Jadi kalau pemuda tuh 16 sampai 30 tahun secara undang-undang itu.
3: Kalau secara undang-undang 16 30
4: iya,
3: tahun.
4: 30 tahun lebih-lebih sehari masih boleh lah.
3: Tapi kalau sebagai pembina boleh. Oke.
5: Okay. Tapi Bung Hare kalau berdasarkan apa namanya kategori dari United Nation umur 40 masih pemuda sih. Masih mengaku sebagai pemuda.
3: Atau jiwanya yang masih ya.
5: Kalau saya bilang apa namanya ingin saya sampaikan di sini. Semoga di tahun ini dan di bulan pemuda ini bisa aktif untuk memberikan sesuatu bagi daerah ya Bung Hare ya. Jadi bisa menjadi agen perubahan gitu kalau istilahnya Kak Yuni ya. Tidak menjadi apa namanya sesuatu yang tanda kutip sampah masyarakat begitu. Dia bisa memberikan kontribusi, bisa menjadi inspirasi, dia bisa menjadi motivasi untuk adik-adiknya. Untuk bisa misalnya aktif dalam organisasinya, Yunda ya. Selain dia fokus terhadap akademiknya pasti. Akademik gak bisa ditinggalkan, Yunda. Tapi ya apa namanya, jangan sampai kekosongan waktunya diisi dengan hal-hal yang gak penting, Yunda ya. Sampai ada yang ngomong misalnya, apa sih kau ini anak motor gitu. Tapi kalau anak motornya Bung Hare bisa buat acara bakti sosial, misalnya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi warga dan masyarakat, kenapa tidak ini? Itu yang saya sampaikan. Jadi bisa fokus terhadap akademiknya, tapi dia juga tidak lupa untuk bisa memberikan kebermanfaatan bagi teman-temannya, bagi warga dan masyarakat di daerah.
3: Oke, ada kontribusi ya.
5: Iya.
3: Oke, saya ke Ibu Yuni lagi nih. Kalau kita bicara soal Pancasila ini, erat kaitannya dengan pemuda. Kalau sebagai, boleh dibilang sebagai pembina ya kalau saat ini ya, Ibu Yuni ya, untuk anak-anak muda. Seperti apa kalau sekarang Pancasila, pemahamannya di anak-anak muda yang di bawah binaan Ibu Yuni?
4: Kalau kita lihat ya pemuda sekarang secara umum aja ya Mas gitu kan, secara umum aja gitu kan, memang sudah banyak input lain-lain selain yang kita dapat di sekolah, selain yang kita dapat di lingkungan, dan memang besar sekali pengaruhnya terhadap pemuda kita pada masa sekarang ini gitu kan. Jadi memang ada beberapa nilai-nilai yang mereka mungkin bukannya tidak tahu, tapi mungkin mereka lupa ya, karena tidak sering diulang-ulang gitu dalam kesehariannya. Mungkin itu saja kalau dari segi adik-adik atau pemuda terhadap nilai-nilai Pancasila kita sekarang. Bukan mereka tidak tahu gitu kan, tetapi mungkin mereka tidak dibiasakan dalam kesehariannya seperti itu, karena mungkin ada kesibukan yang lain, karena mungkin ada keasikan yang lain gitu kan. Seperti kita tahu sekarang mereka asik dengan mungkin dengan game, dengan media sosial dan lain-lain gitu. Dan jadi itu menurut saya ya perlu kita pupuk lagi gitu kan. Bukan kita informasikan, kalau mereka sudah tahu sih sebenarnya, cuman perlu kita pupuk lagi. Jadi mungkin tugas kita ya, teman-teman pemuda yang sudah dewasa, yang lebih senior itu, tugas kita itu merangkul gitu loh, merangkul adik-adik, mengingatkan kembali, memberikan mereka wadah, memberikan mereka kegiatan-kegiatan gitu yang membuat mereka ingat gitu kan, betapa luhurnya, betapa baiknya nilai-nilai Pancasila yang kita punya gitu, yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para pejuang kita pada masanya seperti itu. Dan itu memang luhur sekali ya, mulai dari sila pertama gitu, sila kedua, sila ketiga, keempat, kelima gitu kan. Mulai dari yang base dulu ya tentang agama gitu kan, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Itu kan yang paling best gitu Pak. Kalau pada saat kita udah ingat Tuhan, udah ingat Allah ya bagi umat Islam gitu, itu semuanya kelar gitu Mas. Ya kan, kalau kita udah ingat gitu kan, ya takut dosa, yang takut segala-galanya, itu semua kelar. Nggak hanya pemuda gitu, tapi mungkin seluruh kita itu semuanya kelar kalau kita memang sudah berpegang teguh terhadap itu, pijakannya sudah kuat di atas itu gitu. Kemudian seterusnya gitu kan. Sila kedua, persatuan Indonesia gitu. Kemudian sampai sila kelima gitu. Jadi rasa adil, rasa menghargai sesama gitu kan. Kemudian gotong royong, tolong menolong, oh itu semuanya nilai-nilainya baik sekali, luhur gitu kan. Saya rasa tidak ada ya negara lain di dunia ini yang mempunyai base pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara sebaik kita bangsa Indonesia gitu, dan kita perlu bangga gitu. Ya bangganya itu melalui aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Memang nggak langsung gubrak gitu ya, 100% kita laksanakan, cuman ya sedikit-sedikit. Nah tugas kita mungkin seperti tadi, merangkul, mengingatkan kembali adik-adik melalui kegiatan-kegiatan gitu kan, melalui wadah-wadah yang baik gitu kan, gitu. Seperti tadi kata Mas Leo ya, geng motor it's okay gitu, geng motor nggak apa-apa, cuman mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya, kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu. Itu kan menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka gitu kan, nggak jadi masalah gitu.
3: Mungkin klub motor kali ya, lebih tepatnya kali ya. Kalau sebutin kalau geng kan agak ini ya konotasinya ya, kalau sekarang ya klub motor ya, klub motor ya Mbak gitu ya. Oke, ini Bu, kalau ada nggak materi-materi khusus gitu yang dimasukkan yang berkaitan dengan Pancasila, mengenai nilai luhur yang kita miliki ini di kegiatan-kegiatan yang diadakan, mungkin seperti di mungkin kemah kepemudaan atau semacamnya gitu?
4: Oh, pasti sih kalau di kegiatan-kegiatan itu pasti ada disisipkan materi-materi tentang kewarganegaraan ya, pada secara umum sih seperti itu. Jadi ya ada kepancasilaan, mungkin ada bela negara dan lain-lain di dalamnya gitu kan. Pasti ada di setiap event-event kepemudaan gitu kan. Di organisasi-organisasi kepemudaan pasti ada gitu kan. Mungkin dari awal-awal masuk ya, kayak apa sih kalau di organisasi itu ada pendidikan dasar gitu ya, pengenalan organisasi latsarnya gitu ya, latsar gitu. Itu pasti ada kan. Kalau kayak kami di Pramuka gitu ya, dari awal adik-adik itu mengisi SKU ya kan, kecakapan khusus gitu, kecakapan umum gitu kan. Itu dari awal sudah ada nilai-nilainya, misalnya mereka mengambil TKK, tanda kecakapan khusus tentang ibadah gitu kan. Itu kan sudah
3: nanti ada tuh lambangnya di baju gitu ya, di ini selempang ya,
4: selempang, selempang dan tangan gitu, dan lain-lain gitu kan gitu. Jadi memang tetap ada sih disisipkan, cuman mungkin melihat kondisi sekarang ya, bully dan lain-lain gitu kan, perundungan, kemudian menghujat, perang apa sih,
3: ujaran kebencian ya,
4: kebencian di medsos itu memang sepertinya memang kayaknya dibutuhkan lagi deh, Mas Leo, kegiatan-kegiatan seperti itu gitu kan. Mungkin bisa jadi masukan untuk para pimpinan kita gitu, bahwa emang udah krisis gitu kan ya Mas Leo. Gimana Mas Leo? Kita bikin kegiatan seperti itu yang
3: kolaborasi nih kayaknya.
4: Khusus gitu ya, gitu. Apalagi Pemuda Pancasila.
3: Nah kalau ini kan sekarang kan yang kita hadapi tidak hanya di real life kita aja, tapi juga di media sosial, digital ini ya. Kalau pemuda juga yang termasuk interaksinya lebih intens ya, maksudnya dengan media sosial ini. Apa nih yang bisa disampaikan atau diajak atau kegiatan apa gitu mungkin dari Pemuda Pancasila untuk kita juga lindungi nih untuk pemuda kita di media digital di digital ini.
5: Benar, tapi Yunda aku ingetin ya, aku juga ini loh, apa namanya, alumni Youth Camp 2008. Jadi Bung Hari, kalau misalnya kita apa namanya, teman-teman muda Bengkulu bisa ikut berperan, salah satunya lewat Dinas Pemuda Olahraga. Banyak banget program Kementerian Pemuda Olahraga. Dan kalau waktu misalnya bisa ceritakan waktu Indonesian Youth Camp, kita berbarengan dengan Asian Games waktu itu, Bung Hari. Jadi kita bisa jadi relawan pada saat itu.
4: Volunteer ya?
5: Iya, volunteer.
3: Seru tuh.
5: Benar-benar tinggal di camp itu artinya benar-benar tinggal di tenda, pengaruh enggak mentang-mentang di Jakarta terus di hotel enggak, ya enggak, benar-benar iya, tinggal di tenda dan benar-benar
3: di camp gitu ya.
5: Tapi walaupun itu apa namanya itu sangat berkesan, kita menjadikan volunteer untuk ajang internasional. Ya seperti pertanyaan Bung Hari tadi, saya juga pengen anak muda Bengkulu juga, kalau misalnya ditanya soal era digital, selain memang apa butuh banget pengembangan karakter Indah ya, tapi juga bisa menjadi contoh gini Bung Hari, jangan jadi orang yang akhirnya menjadi apa pembawa berita hoax. Itu salah satunya Bang Hari kalau untuk era digital.
6: Jadi sumber ya malah.
5: Ya kalau misalnya ada berita apa nih, jangan seolah pengen setiap hari jadi wartawan atau jurnalis Indah ya. Sangat bersemangat untuk memberikan berita-berita yang tidak benar. Kalau misalnya berita itu ragu, bisa dilihat dari sumbernya kan Bang Hari ya. Kalau misalnya
3: bisa sekali, tracking
5: ya,
3: sebenarnya.
5: Misalnya sekali rri.co.id ya kan.
3: Yes.
5: Terus terus misalnya itu dari Kompas atau Detik gitu kan, itu yang bisa sumber-sumber
3: media yang kredibel ya.
5: Tapi kalau misalnya setiap hari gerasa gerusuk, terserah mau dari mana sumbernya, mau itu kan salah satu artinya termasuk ya, tidak cinta terhadap bangsa negara dan tidak cinta terhadap Pancasila ya, ya. Karena kan itu ajang kita untuk adu domba ya, nah, ya. Itu kan artinya melawan sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah jadi apa namanya, saya harap teman-teman salah satu yang bisa dilakukan adalah di media sosial, yaitu bisa memilih mana berita-berita yang sebenarnya ini palsu, ini berita bohong begitu. Kalau misalnya apa namanya, dan juga jangan selalu berpikir untuk selalu negatif. Terkadang tuh kalau menyebarkan berita-berita negatif itu kok semangat betul ya. Gayaan berita-berita yang misalnya prestasi anak muda Bengkulu, gitu kan Yuna ya.
3: Jadi ketutup ya sebenarnya prestasi malah jadi ketutup sama yang
5: itu. Jadi kalau misalnya ya kita tahu bahwa ada berita positif dan negatif, tapi jangan setiap hari terus negatif aja perasaan nggak ada prestasinya anak muda Bengkulu kan. Kalau misalnya ada nih anak muda Bengkulu yang mungkin dengan kesalahannya tiba-tiba dia apa-apanya melakukan suatu tindak kejahatan, tapi besoknya mungkin prestasi gitu. Nah, jangan anak muda Bengkulu yang misalnya begal lah, narkotika lah, misalnya kan Bung Hari ya, yang itu aja yang semangat untuk disebarkan. Gitu.
3: Padahal yang baru menang kejuaraan apa gitu
5: benar,
3: malah
5: benar.
6: Kita banyak loh yang
5: banyak,
6: sampai ke nasional gitu kan, juara pemuda pelopor dari Bengkulu gitu kan, berapa tahun berturut-turut itu Bengkulu jadi pemuda pelopor tingkat nasional gitu kan.
3: Dan juga ada prestasi-prestasi olahraga kan juga yang terbaru juga ini banyak ini. Literasi digital berarti ya, berartinya perlu ya ditingkatkan ya Ibu ya, Bu Yuni ya. Nah kalau untuk ini literasi digital kalau di kepramukaan atau di kegiatan kemudaan seperti apa?
6: Kalau kita literasi digital ya, kalau di kepemudaan ya mereka terus mengupdate kan prestasi kawan-kawan yang mereka tahu seperti itu. Memang ini PR kita juga kan, kayaknya kita butuh wadah ya yang setiap hari itu mungkin mengupload atau menginfokan gitu prestasi-prestasi pemuda di Bengkulu gitu ya. Kayaknya kita memang harus punya wadah khusus tentang itu tuh Mas Ari.
5: Bisa
6: gitu
5: jadi
6: kan?
5: Bisa jadi kita minta Dispora Bengkulu untuk melakukannya.
6: Pasti ya.
5: Jadi ada
3: tidak
5: ada penghargaan Bung Hari, jangan selalu punishment gitu. Ada juga
3: reward
5: gitu kan.
6: Banyak adik-adik pemuda yang istilah yang berprestasi gitu kan, dari provinsi Bengkulu, walaupun mereka mungkin berkuliah di luar.
5: Karena Bung Hari kalau atlet kan dia pemberitanya masih, terus dia ada sesuatu yang dia
3: medali
5: atau gitu ya, atau misalnya piala atau trofi gitu kan. Kalau pemuda tuh karena dia pengembangan karakter jadi terkesan tidak kelihatan kan Yunda. Nah kalau misalnya dia meraih suatu prestasi, harapan saya bisa pemerintah atau stakeholder atau mungkin dinas pemuda olahraga memberikan suatu pemberitaan, terus juga penghargaan bahwa ini ada loh anak muda Bengkulu,
3: minimal ya, satu postingan paling enggak ya di media sosial
6: gitu. Ya kayaknya itu PR ya buat kita, kita bersama.
3: Nah ada juga yang menarik tadi mengenai youth Youth Camp tadi ya. Nah, kalau yang menariknya apa di 2026 ini? Kalau yang dulu mungkin eranya Bung Leo kan langsung jadi volunteer, ada kegiatan internasional. Kalau 2026 ini apa nih kaitannya dengan isu-isu terkini lah?
6: Gitu. Oh iya. Kalau misalnya sama sih kalau kegiatannya mereka itu kan sudah rutinitas ya kayak Mas Leo sudah teragenda tuh dari tahun ke tahun ya. Kita juga sudah mendapatkan kandidat untuk ke nasional pertukaran pemuda tingkat nasional gitu kan. Terpilih dua orang putri dari Provinsi Bengkulu yang mewakili Bengkulu, satu untuk Australia, yang satu lagi kapal ASEAN sudah terpilih, alhamdulillah. Kemudian, ya siap. Kemudian kemarin ditambah lagi 4 orang yang untuk Youth Camp, 2 putri dan 2 putra gitu. Sekarang lagi seleksi untuk menuju 16 besar di tingkat nasional. Itu debat gitu kan gitu. Memang adik-adik tidak semuanya bersekolah atau berkuliah di Bengkulu gitu. Ada beberapa adik-adik yang memang kuliahnya di luar gitu kan. Tetapi secara administrasi administrasi dia tuh memang harus mewakili Bengkulu gitu kan. Kayak yang Youth Camp ada satu dari Unsri kan gitu. Tapi memang beliau harus mewakili Bengkulu gitu, karena memang anak Bengkulu gitu.
3: Nah aja. Kalau ada yang bertanya nih untuk bisa terpilih untuk ikutan kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti itu, informasinya di mana atau seleksinya gimana?
6: Nah, itu kembali ke topik kita pada hari ini, ini Mas Ari. Gitu. Jadi pemuda memang betul-betul harus melek digital gitu kan, gitu. Memang harus melek informasi yang lewat media sosial gitu. Artinya betul kata Mas Leo tadi, tidak yang dilihat itu tidak hanya isu-isu yang negatif gitu, tapi kita juga bisa melihat informasi-informasi yang mungkin berguna buat buat kita gitu. Karena pada masa sekarang ini pemuda tuh tidak bisa mengandalkan informasi yang diberikan orang lain gitu kan. Misalnya silahkan kamu ngikut kegiatan ini, nggak bisa gitu. Mereka harus cari sendiri ya gitu. Proaktif gitu. Kegiatan apa, di mana gitu. Dan sekarang itu dipermudah loh Mas Ari gitu kan. Mereka itu bisa mendaftar via online gitu kan gitu. Kemudian nanti seleksinya juga via online gitu kan. Jadi memang sudah dipermudah. Jadi kayaknya nih kembali nih ke kita lagi gitu kan. Kembali ke kita, kembali ke apa karakter kita masing-masing gitu kan, untuk mencari informasi yang bermanfaat gitu ya.
3: Oke, jadi harus aktif ya memang ya.
5: 3 kali loh seleksinya. Jadi jadi nggak ujuk-ujuk seleksi langsung dapat. Jadi teman-teman anak muda Bengkulu selain bisa mencarikan infonya, juga apa namanya jangan patah semangat ya. Jangan sekali-sekali ikut apa muharif terus tiba-tiba
3: nggak mau lagi gitu.
5: Langsung merasa aduh aku yang nggak pantas. Enggak, aku aja 3 kali jadi bukan hal yang apa namanya mudah. Pada saat misalnya tiba-tiba nggak berangkat, mungkin kan nggak terpilih, teman-temannya kita support dulu, teman-teman yang berangkat gitu kan, dan mengisi misalnya waktu 1 tahun itu misalnya kita bikin program lain Bung Hari, jadi
3: bisa untuk modal kita tahun depan gitu ya.
5: Jadi kita misalnya ikut program nggak tidak mesti harus di Kemenpora, di Dispora, tapi juga mungkin di Kementerian Pariwisata atau mungkin di Sparing gitu ya. Terus juga boleh juga di kementerian-kementerian lain. Jadi tidak apa namanya merasa bahwa diri ini kayaknya tidak pantas atau kalah tuh. Jadi semangat terus untuk mencoba. Nah, ingin saya sampaikan juga bahwa Dispora juga membuka ini tiap tahun ini ya.
6: Ya, tiap tahun kita kadang akomodir kegiatan Kemenpora gitu kan.
5: PCMI-nya semangat untuk berapa negara, tapi kadang kan enggak dapat jatah banyak gitu ya.
6: Karena kan memang sepertinya ya gantian dari Kemenpora itu gitu kan. Kita tahun ini mungkin tidak dapat yang Kanada gitu kan. Nah, yang putranya tidak dapat, tapi mereka mengkhususkan Provinsi Bengkulu, Australia sama kapal Jepang itu, sama kapal ASEAN itu khusus putri gitu. Gitu. Jadi kita juga melihat atau menunggu arahan apa sih jatah dari provinsi kita gitu.
5: Ada juga
3: tetap ada perwakilan ya kita ya.
5: Pemuda Bung Hari. Jadi dia untuk antar provinsi. Jadi apa namanya bisa tidak mesti harus ke luar negeri, bisa juga antar perusahaan muda antar provinsi ya PPAP, kalau nama organisasinya PPMI. Nah ada juga program-program lain Bung Hari, kewirausahaan Yunda ya, pemuda kelompok,
3: banyak kalau sekarang ya. Jadi memang harus pintar-pintar cari informasi, maksudnya bermain media sosial ya. Tapi kita juga tidak hanya sekedar mungkin lihat-lihat status apa, tapi juga tetap harus cari informasi ya, dimanfaatkan ya. Kalau sekarang juga banyak peluang seperti kata Bung Leo tadi, juga termasuk ada program magang nasional dari kementerian,
6: program
3: kan ini
6: nasional, volunteer-volunteer tingkat nasional gitu kan. Jadi kalau volunteer-volunteer itu pengalaman saya yang saya dapat dari adik-adik yang aktif gitu kan, tidak semuanya berbayar gitu kan. Pada saat mereka memang spesifikasinya memadai, mereka bisa full find it, artinya pembiayaan penuh tuh, gitu kan, kemana aja gitu, misalnya volunteer ke Jogja, atau sekarang yang lagi happening nih, volunteernya ke arah-arah Indonesia bagian timur kan, gitu, ke Raja Ampat gitu kan.
3: Aduh, itu selain jadi ini apa, jadi volunteer, iya, memanjakan mata ya kan kalau di sana.
6: Kita udah lebih dari 30 tahun ya.
5: Jadi kan mereka banyak pilihan kan. Kalau okay lah misalnya kuliah, sekolah, terus main game enggak masalah, tapi juga berpikir, aduh aku apa nih udah ini misalnya kan, jalani hobi apa misalnya, ya mungkin seni, mungkin olahraga, silakan, tapi juga mencoba untuk peruntungan gitu. Jadi enggak jangan kita bosan gitu, merasa bahwa apa namanya enggak semangat hidup lah, atau misalnya merasa aduh aku sibuk game aja deh gitu. Tapi kan berwarna gitu menghadapi.
3: Jadi sebelum terjun ke dunia kerja kayaknya banyakin modal dulu nih ya, pengalaman gitu. Nah, kalau
6: dan ini sepertinya memang Mas Ari, apa ya, portofolio yang kita dapat gitu ya di luar dari akademi gitu kan, itu memang penting gitu kan. Jadi sekarang kayaknya orang ngelihat itu juga gitu kan, adik-adik yang portofolionya volunteer kemana-mana.
3: Aduh, keren itu,
6: ikut CV-nya CV-nya itu kayaknya jadi perhatian, mungkin perhatian bidang kerja gitu,
3: nilai
6: kayak,
3: tambah kita ya
6: gitu kan, anak lapangan seperti itu gitu. Jadi
5: saya rasa kalau HRD
3: mentalnya okay lah gitu.
5: HRD kalau jadi HRD kan tiba-tiba misalnya ini banyak kan bahannya. Tiba-tiba yang ini cuma apa CV-nya isinya dia
6: kuliah
5: gitu kan. Terus ditanyain kamu pengalamannya apa? Enggak ada misalnya. Jadi kan rasanya kayak ditambah yang ini bejibun itu. Rasanya menarik lah yang banyak pengalaman ini gitu kan.
3: Oke. Nah, ini kalau dari pengalaman Bung Leo dulu, apa yang didapat kalau ikut yacht camp seperti itu?
5: Ya pasti karakter kita lebih pede, Mbak. Pengemudaan itu kan ditanyakan Bung Arya, apa sih, maksudnya sekarang tuh merasa disepelekan. Kalau atlet itu medali, ada kebanggaan, kepemudaan apa sih? Kepemudaan itu pengembangan manusia.
3: Karakter.
5: Gitu. Jadi mau jadi calon pemimpin, atau mau jadi wirausaha, atau apa. Paling tidak Bung Hari, dengan kita misalnya bisa mewakili daerah, kita bisa percaya diri lebih tingkat ya, kayak ini ya. Terus juga apa namanya, PD untuk bisa ngomong bisa lebih lancar Bung Hari. Kalau kita jarang ketemu orang atau
6: teman di mana-mana
5: gitu kan. Itu
3: networking
5: itu
3: perlu.
5: Salah satunya mungkin gaya kita untuk berpidato, speech itu agak lemah Bung Hari. Tapi kalau kita misalnya sudah sering berkegiatan, berorganisasi, kita bisa menyampaikan ide, gagasan, wacana gitu kan, bisa merangkul banyak orang untuk bisa berbuat sesuatu, mungkin membangun organisasi, membangun komunitas gitu ya. Itu salah satunya Bung Hari. Tapi balik lagi Bung Hari tadi bilang soal apa namanya, dunia kerja. Mengingat tema kita soal Pancasila ini, saya juga berharap pada pemerintah untuk jangan apa namanya selalu harus didesak pemuda yang berkarakter, tapi giliran kewajiban sendiri dari pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak ya Yunda ya, itu juga sebenarnya jadi PR juga gitu kan. Apa kalau misalnya pemuda diharapkan harus tidak menjadi ini apa namanya sampah masyarakat, tidak tindak kejahatan, tapi dunia kerjanya kurang juga, itu bisa apa namanya berimbas kemana-mana.
3: Jadi dan kayaknya juga pemuda kita juga harus kreatif juga ya, tidak harus menunggu nih,
5: jadi ada
3: tidak
5: harus menunggu sekarang ya, dan ada kesempatan berusaha
3: membuka juga membuka kerjaan juga.
5: Jadi kalau misalnya itu ada kesempatan itu, ide kita untuk pemuda yang Pancasilais juga terlaksana ya. Tapi kalau dituntut pemuda harus berprestasi tapi tidak juga ada kesempatan bekerja dan berusaha juga jadi tantangan tersendiri.
3: Oke. Dan makanya perlu modal juga seperti kegiatan-kegiatan kepemudaan ini ya, modal untuk masa depannya anak-anak muda Bengkulu ini khususnya. Nah, sebelum kita break, buat Ibu Yuni, apa nih yang perlu dipersiapkan oleh pemuda, kalau yang anak-anak muda Bengkulu kalau pengen ikutan seperti youth camp atau kegiatan pertukaran dan sebagainya gitu, yang harus mereka mulai ini nih, pokoknya ini mulai harus dilatih nih.
6: Bagi yang umurnya masih bisa nih Mas Ari.
3: Iya. Saya kayak saya enggak lagi.
6: Ini ditekanin jangan sampai jangan sampai
5: lolos KTP ya.
6: Jangan sampai yang lebih dari 30 tahun masih berangan-angan gitu
5: kan ya. Bukan masih pengen kan kalau sebenarnya
3: kalau masih muda pengen. Kalau masih muda pengen. Iya.
6: Kalau misalnya jangan sampai yang lebih dari 30 tahun masih berangan-angan gitu kan. Jadi Mas Ari yang perlu dipersiapkan nih sama adik-adik yang sekarang nih, mungkin yang masih SMA ya, yang 15 tahun gitu kan. Yang pertama itu pengalaman-pengalaman di lapangan lewat organisasi gitu kan. Karena tesnya itu ya, selain memang administrasi gitu. Jadi esai juga diperlukan ya, gitu.
5: Pengetahuan.
6: Terus mereka disuruh menginformasikan apa yang sudah mereka kerjakan beserta dokumen-dokumennya. Jadi memang perlu sekali rekam jejak kita gitu ya. Kita melakukan apa, apa dokumennya gitu. Kita melakukan apa, apa buktinya gitu.
3: Jadi ada, harus terdokumentasi dengan baik ya, yang kita lakukan ya.
6: Mulai dari
5: minat
6: situ,
5: dan bakat juga harus ditonjolkan.
6: Iya gitu kan. Terus paham akan kebudayaan ya tinggal gitu kayak di Bengkulu kebudayaan apa, lagu-lagu apa gitu. Itu kayaknya modal yang pertama gitu kan. Dan itu ada

0: gitu kan, main musik, gitu kan. Terus memang harus juga mulai dari sekarang memilih base organisasi yang dia minatin gitu. Jangan sampai berdiri sendiri juga aktif tapi nggak punya wadah gitu loh ya. Jadi silahkan adik-adik memilih mau aktif di BEM gitu
1: pramuka,
0: kan. Mau pramuka boleh.
1: Di OSIS.
0: Iya di OSIS, PMI yang memang langsung ke sosial gitu kan. Banyak organisasi, ikut-ikut organisasi kepemudaan yang lain banyak gitu kan. Jadi memang
2: paskibraka,
0: ya, adik-adik harus merasa asik dulu lah untuk berkumpul bersama mereka dalam ruang dan wadah yang positif gitu Mas Ari gitu.
1: Itu beberapa yang perlu dipersiapkan ya kalau pengen ikut kegiatan kepemudaan atau ajang-ajang yang dibawa Kemenpora atau juga lain-lainnya ya. Dan kita akan break dulu, Ibu Juni juga Bung Leo. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kita Indonesia, sesungguhnya.
7: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Kita masih berbicara kepemudaan dan juga Pancasila. Dan saya masih bersama kedua narasumber saya, ada Ibu Yuni dari Dispora Provinsi Bengkulu dan juga Bung Leo dari Pemuda Pancasila. Nah, saya mau ke pertanyaan dulu yang masuk di WhatsApp. Ya. Oke, untuk kedua narasumber di pagi ini ada dari Mas Adi di Penurunan. Pemuda ini kan aset untuk Indonesia Emas 2045.
2: Iya.
1: Apa nih yang harus dipersiapkan diri untuk menghadapi Indonesia Emas 2045? Nah, mungkin agak berat ya memang ya, dia bersiapkan ya.
2: Apa namanya, agenda nasional ini kemarin ya.
1: Dia mungkin mempersiapkan diri untuk menuju ke benar 2045 ini sebagai generasi emas Indonesia.
2: Nah, tantangan kita kan udah mulai berat ya Indah ya. Apalagi, intelligent artificial, Bung Hari.
1: Iya.
2: Terus juga bagaimana kalau di luar negeri itu anak mudanya sudah mulai memikirkan bagaimana buat robot, Indah ya. Bagaimana finansial itu udah mulai nggak lagi apa namanya, udah cashless, Bung Hari ya. Dia sudah tahu apa itu kripto, tahu itu Bitcoin atau apa gitu-gitu kan. Jadi kalau dari saya ingin saya sampaikan adalah bisa menyiapkan diri itu jangan cuma akademik, Bung Hari. Jadi punya
3: life skill.
2: Jadi hobi, misalnya hobi bercerita.

0: tanam kah, atau misalnya bisa mesin kah, atau bisa teknologi atau apa, terus jalani gitu. Hobi ini ya, jadi jangan kita selalu pikiran bahwa hobi itu membuang waktu, apapun itu, mau seni budaya, mau olahraga, itu teruskan. Terus juga tambah dengan apa kebiasaan-kebiasaan kita untuk misalnya tahu tentang AI gitu, Bung Hari, itu ya. Sangat penting sekarang, karena kalau misalnya kita tidak menyiapkan anak muda Bengkulu, apa namanya, para pelajar-pelajar Bengkulu paham soal coding, Bung Hari, yeah. Itu kan udah mulai jadi dipikirkan sekarang. Kalau tidak, ya kita akan terketinggalan.
1: Jadi penonton.
0: Benar. Kalau saya lihat itu sih untuk 2045 pemuda Bengkulu yang tidak hanya mengejar akademinya, tapi juga hobinya yang menguntungkan dan mungkin bisa menjadi income dia nanti. Terus juga
2: skill-skill lainnya. Oke, kalau Ibu Yuni mungkin tambahkan.
1: Oh ya, betul tadi kata Mas Leo tadi kan, kita tetap harus menjaga apa sih yang kita bisa, dan itu intinya kalau boleh seorang ibu nih ngasih tahu gitu ya, jangan setengah-setengah gitu. Jadi harus full power. Kalau emang sukanya bercocok tanam, ya udah difokusin bercocok tanam gitu kan. Ada yang sukanya tentang elektronika, ya silahkan gitu, tapi full power, emang betul-betul ditekuni gitu sampai jadi gitu kan. Jadi nggak setengah-setengah, ini nanti nanamnya setengah kerdil-kerdil gitu ya, robotnya nggak jadi gitu kan. Itu setengah-setengah gitu kan, yang masaknya juga rasanya juga nggak karu-karuan gitu kan, karena emang sukanya hobi masak juga. Jadi setengah-setengah, cari apa yang diminati dan full power gitu kan. Jadi memang betul-betul ditekuni, iya. Gitu kan.
0: Kalaupun misalnya game juga bisa jadi e-sport, Bung Hari.
2: Iya, yeah, gamer.
0: Jangan pula ngabisin waktu. Itu akhirnya judol, Bung Hari.
2: Oh, jangan ya, itu beda
0: ya,
2: lagi
0: ya. Kan? Jadi maksudnya tuh benar-benar terarah, ya bisa dibanggakan oleh orang tuanya.
1: Iya, betul gitu. Jadi enggak setengah-setengah gitu kan.
2: Nah, kalau saya ke Bu Yuni, tadi kan kalau setengah-setengah mungkin sekarang ini kan karakternya tuh agak yang apa ya, mood swing ya kalau anak-anak sekarang ya, jadi gampang ini ya, aduh ini udah langsung ganti lagi, udah mentok dikit udah give up gitu, yeah. udah apa kayak desperate langsung mental gitu,
0: iya
2: gitu. Yeah. Nah gimana nih, mungkin Ibu Yuni sebagai pembina kepemudaan juga sebagai orang tua nih, melihat yang seperti ini, karakter seperti ini
1: ya, yeah, kayaknya juga tetap harus ada andil orang dewasa ya, Mas Arya, Mas Leo gitu kan, untuk bisa mengarahkan dan membina adik-adik nih, seperti apa sih minat bakat mereka yang sebenarnya, gitu ya, gitu. Mungkin peran dari sekolah, mungkin lewat BK gitu kan, mungkin peran dari organisasi, mungkin di setiap organisasi itu ada yang membidangi tentang pengkaderan dan lain-lain ya. Itu kan bisa dilihat adik-adiknya minatnya kemana. Mungkin itu bisa jadi wadah kita mengarahkan gitu kan. Atau seperti tadi gitu, kita membuat wadah-wadah kegiatan-kegiatan kan, kita bisa lihat kepeminatan adik-adik itu seperti apa gitu kan. Jadi memang tetap dibutuhkan gitu ya, peran orang tua juga gitu kan. Jangan juga sebagai orang tua ataupun sebagai pembina sibuk juga gitu kan, malahan tidak bisa melihat sebenarnya peluang emas yang ada di adik-adik, seperti itu gitu kan. Ya tapi balik-balik lagi gitu kan, pemuda ini kan bukan yang istilahnya barang jadi ya, dirakit-rakit langsung jadi ya. Gitu kan. Jadi pemuda itu adalah penanaman karakter yang mungkin bakal kita panen pada saat nanti di 2045 saat Indonesia emas gitu kan. Jadi memang selain kita membina dalam segi keterampilan, skill, ilmu, akademi, dan lain-lain gitu kan, kita juga tetap harus membina adik-adik di bidang karakter. Itu jangan dilupakan gitu kan. Seperti tadi gitu kan, makna-makna luhur dari Pancasila itu luar biasa. Kembali saya omong, itu luar biasa gitu kan. Jadi memang penekanan terhadap nilai-nilai itu tetap harus kita tanamkan terhadap adik-adik. Mau melekat atau tidak gitu kan, mau masuk atau tidak, itu kewajiban kita sebagai orang dewasa gitu ya. Sebagai orang dewasa lah, entah itu orang tua, entah itu guru gitu, untuk memberi penekanan-penekanan, pengingatan-pengingatan itu terhadap adik-adik itu. Karena itu tidak akan ada ruginya, tidak akan ada apanya sih, tidak berguna gitu, pasti berguna gitu. Hmm. Paling tidak mereka sewaktu-waktu mengingat penanaman-penanaman nilai luhur itu gitu kan. Jadi samping adik-adik juga bisa membaca peluang, kemudian fokus tentang apa yang dikerjakan, ditambah lagi juga pengaruh lingkungan yang mendukung, orang tua, guru, dan lain-lain yang selalu mengingatkan gitu ya. Saya rasa hal-hal yang negatif yang sekarang ini ada gitu ya, mungkin bisa, mungkin kalau dihilangkan langsung gitu kayaknya mustahil ya, tapi paling tidak kita tekan untuk tidak berkembang menjadi lebih besar seperti itu.
2: Oke, baik. Kalau sekarang ini kalau di media sosial itu istilahnya kalau ada anak yang berbuat kebaikan, komennya tuh inilah hasil didikan dari orang tuanya yang ya kan biasanya seperti itu kan komentarnya. Nah, ada juga di kabar-kabar yang terakhir ini juga masih marak mengenai kasus bullying yang malah miris sekali berujung pada kematian gitu, melayang nyawa seorang anak. Nah, seperti apa nih kita untuk, ya seperti yang Ibu Yuni bilang tadi, kalau kita untuk menghilangkan dalam singkat gitu, ini mungkin susah ya, mungkin harus bertahap gitu. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin lewat dari kepemudaan ini dan juga dengan karakter jati diri Pancasila ini, yang bisa kita lakukan untuk khususnya untuk tindak bullying ini.
1: Iya, karena bullying ini kan karakter anak ya gitu. Mungkin kalau dari sisi psikologinya ada hal-hal yang membuat dia tidak puas ataupun dia butuh validasi lebih nih, sehingga kayaknya butuh ada di atas kawan-kawannya, makanya kadang-kadang dia melakukan bullying itu gitu kan. Jadi kembali nggak habis-habis sih kayaknya ya tugas orang tua ini gitu, nggak habis-habis tugas orang dewasa ini gitu, kembali mengingatkan, terus memberikan contoh, menekankan, kayaknya juga butuh satu hukuman atau punishment yang tegas sih, misalnya kayak di sekolah ya gitu, apa di kampus apabila terjadi hal-hal seperti itu gitu kan, karena itu kembali ke karakter sih Mas Arya, Mas Untung ya kayak
2: tidak gitu. Berlindung di balik katakan masih anak-anak gitu.
1: Oh tidak gitu.
0: Kalau saya berarti ini kayaknya lebih ke pembiaran sih, jadi pembiaran dari orang dewasa. Kalau dalam lingkungan sekolah, artinya kan di situ pasti kayak saya sekolah dulu di SMK 1 terbesar di Bengkulu dengan anak siswanya 1.500 lebih, mungkin sekarang udah 2.000. Nah, kalau dari 2.000 itu kan pastinya paling tidak ada 200 guru dan staff gitu kan. Masa nggak dilihat ada 1-2 kejadian misalnya yang daya. Oke, mungkin kejadian pertama nggak tahu, kejadian kedua nggak tahu. Tapi kalau misalnya kayak kita bisa lihat di media sosial itu sempat direkam gitu kan, dilihat oleh banyak teman-temannya dan itu ribut gitu kan. Masa guru nggak ada di situ atau siapa yang ada di kampus itu gitu kan. Itu saya rasa pembulian ini mungkin salah satunya faktor pembiaran dari orang dewasa yang ada di lingkungan itu. Terus juga saya pengen berharap juga gini Bang Hare. Kan ada satu kelas nih 30 orang nih. Jangan misalnya satu dibully, yang lain tuh diam aja ya Bang Hare. Sangat disayangkan kalau akhirnya jadi viral, yang lain tidak memisahkan. Kalau dulu zaman kita ya Yunda ya, kalau ada satu kejadian kan Bang Hare ribut pasti kita berselerai kan. Kalau sekarang itu action dulu gitu, maksudnya handphone dulu dinaikin gitu, terjadi dulu pukulan-pukulan gitu kan, mungkin nanti setelah udah orang itu udah nggak bisa ditolong lagi baru dilerai. Itu kan agak ada pembeda dari zaman dulu zaman sekarang. Jadi saya lihat lebih kepada pembiaran dari orang dewasa di sekitar lingkungan itu, juga teman-teman yang korban gitu.
2: Dan kontrol juga dari orang dewasa tadi
1: tetap punya andil besar gitu Mas Ari, karena pembulian itu juga kan kadang-kadang sudah dari usia dini ya gitu. Jadi memang kembali kita titipkan ke teman-teman yang memang punya tupoksi gitu ya, mulai dari mungkin mulai dari teman-teman bapak ibu guru yang guru PAUD, guru TK, guru SD gitu kan, untuk bisa istilahnya memberikan perhatian khusus gitu kan, artinya ngeh gitu kan, maksudnya aware gitu kan, oh ada pembulian, tidak pembiaran saja gitu
2: ya.
1: Kan
2: dan yang juga tidak kalah penting juga ya orang tua tentunya ya, atau pasti, orang yang gitu. Dituakan di rumah, orang dewasa yang ada di rumah yang tetap harus memperhatikan juga ya,
1: ya karena
2: untuk anak-anaknya
1: jadi mubazir didikan di sekolah itu kalau tidak didukung oleh orang tua gitu. Di sekolah mati-matian gitu kan, gurunya mengajarkan karakter yang betul-betul baik gitu kan, tapi pada saat dia kembali di rumah dan waktunya banyak di rumah gitu kan, pembiaran-pembiaran itu malah adanya di rumah seperti itu.
2: Jangan sampai mencari validasi di luar karena mungkin tangki cintanya kurang di rumah ya kan gitu ya.
0: Karena kan ini kan dia tuh bersemangat Bung Hari ya untuk itu apa ada rasa kebanggaan ya, kalau misalnya bisa mengganggu temannya gitu kan. Gitu. Nah, budaya-budaya di Bengkulu, saya sering kali mengatakan Ibu Hari mungkin sering juga mendengar itu. Mungkin juga budaya kita yang cak iyo, cak macak, mencanti, ah cepadean kau. Jadi merendahkan teman sendiri itu ada rasa teman pengen berprestasi, udah langsung dijatuhkan semangatnya. Teman pengen membuat sesuatu, pengen lebih tampil, sudah dijatuhkan lagi. Itu mungkin juga ada faktor budaya kita yang dari bahasa ya, Yunda ya.
1: Iya gitu, tapi kembali lagi itulah tugas kita bersama ya untuk terus mengingatkan, menanamkan nilai-nilai luhur yang pastinya ya dari dasar negara kita Pancasila gitu. Itu yang harus tidak bosan-bosan ya kita tanamkan gitu. Mau masuk 100%, mau masuk 80% ya tetap harus tetap kita ingatkan setiap hari, setiap waktu gitu kan. Gitu, dan itu juga harus kita contohkan, bukan hanya kita lisankan gitu kan. Jadi contoh dari bapak gurunya gitu, dari ibu gurunya, contoh dari kita orang dewasa yang di rumah, bapak ibunya gitu kan. Karena anak-anak ini kayaknya lebih cepat ya ngelihat contoh ya. Kayak Mas Untung, Mas Leo tadi bilang, mohon maaf, yang apa namanya, begitu viral langsung dinaikkan HP dan lain, itu kan mereka lihat di sinetron-sinetron seperti itu, di drakor-drakor seperti itu. Jadi mereka memang melihat contoh gitu kan. Jadi memang praktik itu kan contoh yang memang konkret buat adik-adik kita yang memang masih mood sewing tadi ya, mencari jati dirinya gitu kan. Nah itu memang istilahnya jadi pedoman mereka gitu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja.
2: Baik, ini sebelum berakhir saya mau ke Bung Leo dulu untuk mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak muda Bengkulu, untuk bisa juga kita tetap ini sama-sama di era digital ini, tapi juga mengikuti perkembangan, tetap menjaga juga karakter kita sebagai jati diri bangsa Indonesia dan juga Pancasila.
0: Ya, saya di mana-mana memberikan masukan buat teman-teman atau anak muda Bengkulu untuk saya tidak bosan-bosan ya Yunda untuk akademik itu fokus utama. Tapi kalau misalnya ada hobi sekaliber pun menghabis waktu dengan game, tapi jangan game itu akhirnya mengalahkan hobinya untuk hal-hal yang produktif ini ya. Juga prestasi-prestasi lain Bung Hari di bidang bakat dan minatnya dia. Jadi kalau dia misalnya bersemangat untuk bisa adu bakat, terus juga misalnya mencoba peruntungan, mencoba perlombaan atau kejuaraan ini ya. Kalau misalnya selalu berharap menang ya agak susah ya Yunda ya. Tapi kalau proses untuk mengejar sesuatu itu yang lebih penting. Jadi mungkin 1-2 kali belum menang, 1-2 kali belum beruntung, tapi kalau kita coba terus untuk bisa menjadi pemuda kebanggaan Bengkulu ya, seperti Yunda bilang tadi, akhirnya dihargai di tingkat nasional.
2: Di keberhasilan itu ada prosesnya ya. Baik, ke Ibu Yuni sebagai closing statement kita. Pesannya yang bikin adem pagi ini. Silakan.
1: Jadi dihubungkan dengan Pancasila di era digital gitu kan. Mari semua pemuda gitu ya. Kita semualah mulai dari orang dewasa, pemuda gitu. Mari menjadikan media sosial itu menjadi wadah yang positif untuk menyebarkan kebaikan gitu ya. Untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, kreativitas gitu. Sehingga bermanfaat buat orang lain gitu kan. Kemudian kita jadikan nilai-nilai luhur Pancasila ini gitu kan, mulai dari sila 1 sampai sila kelima itu menjadi kompas buat kehidupan kita, buat kontrol kita gitu. Apakah hal-hal yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kita sama-sama selalu mengingat gitu kan bahwa hal-hal yang baik itu akan kembali baik kepada kita. Hal-hal yang buruk itu akan kembali buruk kepada kita gitu. Jadi sekarang tinggal pilih mau yang kembali yang baik atau mau kembali yang buruk. Mungkin itu saja. Terima
2: kembali
1: kasih.
2: Yang baik, kembalinya banyak juga maunya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Yunitas Sari Satriani Esos, Katim Kepemudaan dan Kepramukaan di Dispora Provinsi Bengkulu, dan juga Bung Leo Fadli Bakti, Ketua Satma Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu, untuk pesan-pesan baiknya pagi ini, dan semoga semua kebaikan ini juga akan berbalik baik juga.
1: Amin.
2: Untuk semua yang dengar, menyaksikan, untuk kita semua juga. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk Bengkulu Menyapa pagi ini bersama saya Hariansyah. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Rapat dulu. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
5: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
6: Ayo kita serang!
7: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh! Malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

untuk program Halo RRI yang hadir Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau mau disampaikan hari ini juga nggak apa-apa, bisa. Nanti akan kami hadirkan di program Halo RRI berikutnya. Dan kita juga akan berusaha untuk bisa menghubungi nanti dinas atau instansi terkait untuk bisa menjawab pertanyaan Anda di Halo RRI. Dan kali ini kita ke kabar dari rri.co.id. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dan juga bazar pangan murah di Kelurahan Petungan untuk masyarakat di sana yang diselenggarakan oleh Balai Karantina Bengkulu pada hari Senin kemarin. Dan sebanyak 150 warga yang menjadi sasaran untuk layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Dan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Puskesmas Betungan. Sementara untuk bazar pangan murahnya juga digelar bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Juga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Betty Fajarwati, Kepala Balai Karantina Bengkulu, mengatakan kegiatan ini jadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ketiga Badan Karantina Indonesia dan Hari Karantina Indonesia yang ke-149. Rangkaian kegiatan ini juga tentunya diarahkan agar peringatan hari karantina tidak berhenti pada seremoni saja, tapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti layanan kesehatan dan juga bazar pangan murah.

0: Jalan malam yang dingin bukan tempat untuk mencari jati diri. Raungan mesin dan tajamnya senjata tidak akan pernah membuatmu benar-benar dihormati. Ingatlah, di saat kamu merasa hebat di jalanan, ada ibu yang terjaga dalam doa dan ayah yang memeras keringat demi masa depanmu. Jangan tukar air mata mereka dengan penyesalan di balik jeruji besi. Berani itu adalah berani menolak ajakan yang merusak. Keren itu adalah saat kamu mampu melesat tinggi dengan prestasi, bukan dengan aksi anarkis geng motor yang merugi. Pikirkan lagi sebelum terlambat. Jauhi kenakalan remaja. Katakan tidak pada geng motor. Masa depanmu terlalu berharga untuk hancur di jalanan.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini nih, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong.

Pendengar, pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga stabilitas. Dan anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional, Saleh Abdul Rahman, mengatakan subsidi tetap penting selama penyalurannya tetap tepat sasaran. Dan pemerintah perlu menjaga kemampuan masyarakat beraktivitas melalui harga energi yang terjangkau di tengah dinamika ekonomi global saat ini. Dan kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi agar konsumsi masyarakat tetap bergerak sehat dan terukur. Namun juga diingatkan, subsidi dapat menimbulkan kebocoran apabila manfaatnya justru diterima oleh kelompok yang tidak berhak mendapatkan dukungan tersebut. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran agar anggaran negara memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan Saleh Abdul Rahman juga mengingatkan, subsidi dapat menimbulkan kebocoran apabila manfaatnya justru diterima oleh kelompok yang tidak berhak mendapatkan dukungan tersebut. Karena itu, perlu dijaga agar tepat sasaran, benar-benar tepat sasaran. Dan untuk harga energi domestik saat ini yang menghadapi risiko ketika harga minyak internasional mengalami gejolak akibat berbagai faktor geopolitik, kondisi ini juga berpotensi meningkatkan konsumsi energi dalam negeri, sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah pengendalian agar beban subsidi terkelola. Pemerintah memiliki pilihan mengendalikan konsumsi ketika harga BBM subsidi dipertahankan. Langkah pengendalian dilakukan agar peningkatan konsumsi tidak memperbesar tekanan fiskal, sekaligus juga menjaga manfaat subsidi tetap dirasakan secara semua masyarakat. Dan juga pemerintah mempertimbangkan inflasi sebagai salah satu alasan untuk menjaga harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir 2026. Untuk September ini, inflasi tercatat menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan energi, terutama terkait daya beli masyarakat dan juga biaya kebutuhan. Dan untuk saat ini, dipastikan hingga 31 Desember 2026 untuk BBM subsidi harga tetap stabil dan tidak ada kenaikan.

Pendengar, jangan lewatkan. Hari ini ada program spesial 100% Indonesia Nasional pukul 13.30 sehabis berita daerah siang nanti, yang akan menghadirkan bintang tamu Rebecca Richman, Via Velo, dan juga Bella Fauzi, dipandu oleh Tengku Safik dan Dede Firdaus. Dan ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk Bengkulu pagi ini bersama saya Haryansyah. Terima kasih untuk Anda terus bersama kami. Selepas ini rekan saya Miatur Rahma akan menemani Anda untuk Bengkulu siang ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Siang ini. Untuk hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Mia yang akan menemani perjalanan Anda di hari ini Selasa yang bahagia. Dengan rangkaian lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi menarik yang akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami tentunya di 92,5 FM Pro 1 RRI.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Joget depan ambulansi.
1: Iya.
5: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
5: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja lu.
5: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa.
5: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
1: Iya.
5: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan mengalami dua kali erupsi pada Senin malam 5 Oktober 2026. Erupsi tersebut munculkan abu vulkanik yang menyebar ke arah barat laut dengan ketinggian mencapai sekitar 2,7 km. BMKG juga mengatakan erupsi pertama Gunung Anak Krakatau terjadi pada pukul 20.13, disusul erupsi kedua sekitar 15 menit kemudian. Berdasarkan informasi penerbangan yang diterima BMKG, abu vulkanik masih berada di sekitaran kawasan Gunung Anak Krakatau dan material vulkanik tersebut terpantau hingga ketinggian sekitar 9.000 kaki atau setara 2,7 km di atas permukaan laut. Disampaikan juga pendengar, abu vulkanik dari aktivitas erupsi tersebut bergerak menuju barat laut dengan kecepatan 9 km per jam. Dan kondisi itu juga perlu diperhatikan karena arah maupun luas penyebaran abu dapat berubah mengikuti dinamika angin di atmosfer. Sementara itu pendengar, abu vulkanik tersebut juga bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan sekitar 5 knot. Dan VAAC Darwin juga turut memperkirakan intensitas penyebaran abu vulkanik masih berpotensi meningkat. Karena itu, kondisi atmosfer dan perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau terus menjadi perhatian. Serta BMKG juga mengingatkan masyarakat serta pengguna jasa penerbangan agar mengikuti informasi terbaru mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dan perubahan arah angin juga dapat memengaruhi jalur serta jangkauan sebaran abu dari kawasan gunung api tersebut. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Kali ini ada kolaborasi yang apik antara Kris Dayanti dan Sandi Sondoro dengan Hanya Memuji.

Pernah gak sih kamu ngerasa sulit menahan emosi ketika lapar? Ternyata menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Ini karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat kamu sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi, sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan emosi saat lapar. Lalu, gimana ya cara mencegah emosi marah? Yang pertama, ubah fokus yang ada di dalam pikiran. Belajar untuk mengekspresikan amarah dengan positif. Kamu juga bisa berolahraga, mencari udara segar di luar rumah, dan menulis jurnal. Jadi kalau lagi lapar, jangan marah-marah ya.

Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, isu BBM jenis Pertalite yang diduga menyebabkan kendaraan warga rusak membuat sebagian masyarakat Bengkulu mulai khawatir. Apalagi kendaraan menjadi kebutuhan penting untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Salah seorang pengguna kendaraan, Nia, mengaku belum mengalami kendala setelah mengisi Pertalite. Namun ia tetap khawatir karena baru saja mengisi Pertalite dalam jumlah cukup banyak untuk mobilnya. Dikatakan bahwa terakhir mengisi Pertalite di salah satu SPBU di kawasan Penurunan pada minggu lalu dan berharap Pertamina bertanggung jawab jika nantinya terbukti terjadi kerusakan kendaraan akibat kualitas BBM. Sementara itu, pendengar, pengguna kendaraan lainnya, Dika, mengatakan bahwa isu BBM yang diduga tercampur membuat masyarakat lebih berhati-hati saat mengisi bahan bakar. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja. Menanggapi keluhan tersebut, Pertamina Patraniaga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu. Disampaikan oleh Sales Area Manager Pertamina Bengkulu, Muhammad Farid Akbar, mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi dengan mengecek dan menguji sampel BBM dari Pool Pertamina hingga ke sejumlah SPBU. Dan pengecekan juga dilakukan bersama Dinas SDM Provinsi Bengkulu dan pihak terkait. Dan warga yang kendaraannya terdampak diminta melapor ke SPBU tempat terakhir mengisi BBM atau menghubungi Pertamina Kontak Center di 135. Demikian informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id.

0: Game over.
1: Hai, botek ke botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Sun lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Yes.
5: Apa sih yes.
4: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin ah.
5: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
3: Oggi abbiamo fatto una buona partita.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
4: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020. A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.

0: karena rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
1: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
2: Well, I don't know what happens in the first set.
3: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
1: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vacero di semifinal.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
0: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Yurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, Hoirunisa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Mereka berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event. Baik itu, ya terutama event-event internasional lah ya, karena kita sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis dilipasnya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
4: 50 hari.
3: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah persiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Wan juga di daerahnya buat persiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar cepat. Jokin Kelsey. Masih Joyu. Joyu masih bola. Joyu. Lepas lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
3: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai, kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
4: I'm so proud to be in the meeting today. And I just want to give a special mention to our coach, Mike. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, bad games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team. And,
2: gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena, aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
1: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat penerangan jalan melalui program Bengkuluku Terang Benderang yang digagas oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi bersama Wakil Wali Kota Roni PL Tobing. Nah, program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya saat beraktivitas pada malam hari. Disampaikan oleh Kepala Disub Kota Bengkulu melalui Kabak Bidang Sarana, Sony Risdianto, yang mengatakan bahwa sebanyak 993 unit lampu jalan telah direalisasikan. Dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu juga turut melakukan pemasangan lampu penerangan jalan umum PJU baru sekaligus memperbaiki dan mengganti lampu yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah Kota Bengkulu. Dan dijelaskan juga bahwa pemasangan dan pemeliharaan lampu dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing lokasi. Daya lampu yang digunakan juga bervariasi mulai dari 30 watt hingga 200 watt. Dan dari 993 unit lampu tersebut, sebanyak 20 unit menggunakan daya 200 watt, 130 unit 120 watt, 65 unit 90 watt, dan 332 unit 60 watt, serta 446 unit menggunakan daya 30 watt. Dan perbedaan daya tersebut disesuaikan dengan kondisi dan klasifikasi jalan, baik jalan protokol maupun kawasan permukiman masyarakat.

Dan keberadaan lampu penerangan jalan tidak hanya bertujuan memperindah wajah kota pada malam hari, tapi juga penerangan yang memadai juga diharapkan bisa meningkatkan rasa aman masyarakat dan membantu mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Dan tentunya pendengar, bagi Anda juga masyarakat yang ikut menjaga fasilitas penerangan jalan yang telah dibangun, dan tentunya masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada Dishub apabila menemukan lampu jalan yang rusak atau tidak berfungsi di lingkungan masing-masing. Dan informasi tadi bisa Anda simak pendengar di rri.co.id. Kali ini ada Piyu featuring Anji dengan Ku Tak Salah Melepasmu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Yeay, Rinjani, I'm coming!
6: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
5: Jaga tuh tangan.
6: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
5: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
6: Taunya, di lebay, apaan sih?
5: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga, harta, atau apapun yang ia miliki untuk jalan kebaikan. 3. Membantu orang lain. Yang ditekankan di sini adalah berbuat baik pada kerabat terdekat. Membantu orang lain adalah bagian dari al-ihsan atau kebaikan. Tapi poin ini disebutkan secara khusus karena begitu besarnya kemuliaan dan keagungan membantu orang lain. Selanjutnya, 3 larangan keburukan dalam ayat ini. Pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu seperti zina, homoseksual, minuman khamar, berjudi, dusta, dan lain sebagainya. Dan yang paling menonjol adalah perbuatan zina. Kedua, kemungkaran. Perbuatan mungkar adalah seluruh perbuatan yang melanggar atau menyalahi akal dan syariat. Dan yang ketiga, permusuhan. Yang dimaksud dengan al-baqyu adalah perbuatan yang menyerang atau menyakiti musuh dengan membabi buta, dengan perkataan ataupun perbuatan. Dan Allah sangat membenci perbuatan ini karena orang yang melakukan sedang merampas hak Allah dan hak manusia sekaligus. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan masih bersama Mia menemani perjalanan Anda di siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami sampaikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadir dalam Warta Berita Daerah. Kemudian akan kami rangkai dengan siaran berjaringan nasional untuk kesempatan hari ini. Dan tentunya pendengar, bagi Anda juga nanti bisa bergabung ya dalam 100% Indonesia berjaringan nasional bersama Rebecca Reichman, Via Velo, dan juga Bella Fauzi. Anda bisa berinteraksi dalam 100% Indonesia bersama narasumber kami tadi yang sudah kami sampaikan, dan juga hostnya ada Tengku Safik serta Dede Firdaus. Dan tentunya pendengar, Anda bisa simak 100% Indonesia siaran berjaringan nasional yang disiarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
5: Ini batik ya si Palembang.
6: Cakep.
5: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih, gak sopan banget.
5: Kalau marah sama cantik, ey.
7: Doni.
5: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Iya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 5 orang mengalami luka bakar dalam ledakan di Ruko Nasi Tempong Dewi Sri, kawasan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya pada hari ini Selasa 6 Oktober pagi, di mana kelimanya telah dievakuasi dan mendapat perawatan di rumah sakit. Kapolrestabes Surabaya Kombes Polisi Lutfi Sulistiawan mengatakan 5 korban tersebut terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. 5 korban tersebut yakni Eki, warga Sedati Grand Santosa yang mengalami luka bakar pada kedua lengan, lainnya Widi Pratama, warga Jalan Ploso yang juga mengalami luka bakar pada tangan dan kanan wajah. Kemudian korban lainnya Khalifa, 27 tahun, warga Nginden, mengalami luka robek pada lutut dan kanan serta luka bakar. Ada Muhammad Sofian, 19 tahun, warga Wonokusumo yang mengalami luka bakar pada bagian kening. Sementara ada Liutami Matul Korea yang mengalami luka bakar pada wajah, leher, dan kedua tangan serta paha. Kelima korban dievakuasi setelah ledakan terjadi saat aktivitas memasak berlangsung di Ruko Nasi Tempong Dewi Sri, dan mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim Jibom. Dari pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan kandungan bahan peledak di lokasi. Dan berdasarkan pemeriksaan awal dan keterangan sejumlah saksi, polisi menduga ledakan berkaitan dengan kebocoran gas LPG. Namun pemeriksaan di lokasi masih dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian. Dan saat ini, kelima korban masih menjalani perawatan medis, sementara petugas masih melakukan pemeriksaan dan pendataan di lokasi ledakan. Informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id. Kali ini ada Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Dan kita jelang pukul 13, saat nanti kita akan simak warta berita dari warta berita daerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Sari berita, isu sejumlah kendaraan mogok usai isi Pertalite, warga Kota Bengkulu khawatir. Hingga September 2026, Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu memperkuat cadangan beras pemerintah CBP dengan total mencapai 4.600 ton. Bersama saya, Miatur Rohmah, inilah berita selengkapnya. Isu sejumlah kendaraan mogok usai isi Pertalite, warga Kota Bengkulu khawatir. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter RRI Bengkulu berikut ini.
1: Upaya menurunkan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu

0: Berikut kita beralih ke berita lainnya. Hingga September 2026, Perum Bulog Kantor Wilayah Bengkulu telah menyerap gabah petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah dengan CBP total mencapai 4.600 ton. Kepala Perum Bulog Kanwil Bengkulu Dodi Syahrial mengatakan, Kepala Perum Bulog Kanwil Bengkulu Dodi Syahrial mengatakan serapan gabah pada September cenderung menurun dibanding bulan-bulan sebelumnya. Akibat menurunnya produksi pada petani yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Meski demikian, Bulog Bengkulu terus mengoptimalkan penyerapan gabah terutama di daerah yang masih memiliki potensi produksi. Saat ini penyerapan difokuskan di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan, dan Lebong agar hasil produksi petani tetap terserap sekaligus menambah stok cadangan beras pemerintah di Provinsi Bengkulu. Bulog Bengkulu menargetkan hingga akhir 2026 total penyerapan gabah dapat meningkat hingga berada di kisaran 4.700 hingga 4.800 ton. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus mendukung penyerapan hasil produksi petani di Provinsi Bengkulu. Pendengar, selanjutnya kita akan beralih dulu ke informasi lain. Ya, informasi lain pendengar, kami update untuk Anda. Di mana Pertamina Patra Niaga Bengkulu Regional Sumatera Selatan memastikan kualitas BBM jenis Pertalite yang disalurkan melalui SPBU di Provinsi Bengkulu memenuhi standar dan spesifikasi yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan, Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pemeriksaan kualitas Pertalite di fuel terminal serta pengujian sampel melalui Laboratorium Lemigas atau Lembaga Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, kualitas Pertalite dinyatakan memenuhi standar dan spesifikasi yang dipersyaratkan. Pertamina Patra Niaga juga telah memastikan proses penerimaan penyimpanan dan penyaluran BBM dilaksanakan sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut dilakukan pengecekan terhadap sampel Pertalite di nozzle SPBU, sampel BBM dari 3 pembongkaran terakhir, serta kandungan air pada tangki pendam. Hasil pemeriksaan menunjukkan sampel Pertalite secara visual dalam kondisi jernih dan terang, massa jenis berada dalam rentang yang sesuai untuk gasoline dan konsisten dengan data penerimaan produk. Sedangkan hasil pengecekan tangki pendam juga menunjukkan tidak ditemukan adanya air. Lebih lanjut, Pertamina Patra Niaga terus menjaga kualitas BBM pada seluruh rantai distribusi, mulai dari full terminal hingga penyaluran kepada konsumen di SPBU. Apalagi hasil pemeriksaan bersama pemerintah Provinsi Bengkulu serta pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kualitas Pertalite memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan kualitas BBM tetap terjaga mulai dari full terminal, proses distribusi, hingga penyaluran di SPBU. Upaya menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Pengangguran di Provinsi Bengkulu perlu melibatkan pemuda melalui peningkatan keterampilan, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan lapangan kerja. Pemuda didorong tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani Esos mengatakan, pola pikir sebagian pemuda yang masih menunggu pekerjaan terutama di lembaga pemerintahan menjadi salah satu tantangan dalam upaya mengurangi pengangguran. Menurutnya, pemuda perlu diberikan pemahaman bahwa berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan merupakan pilihan yang memiliki nilai dan manfaat yang sama.
2: Iya, karena mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan hal-hal yang menimbulkan kemanfaatan buat orang lain, buat dirinya sendiri gitu kan. Tapi mungkin ya kembali itu kita butuh duduk bersama mungkin untuk bisa menanamkan ke adik-adik yang belum melek gitu kan bahwa berwirausaha atau membuka usaha sendiri itu pun tidak kalah terhormat dengan bekerja di pemerintahan dan lain-lain seperti itu gitu.
1: Yunita menuturkan, diperlukan sinergi berbagai pihak untuk menanamkan pola pikir kewirausahaan kepada generasi muda, termasuk melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda. Ia berharap pemuda di Bengkulu semakin berani membuka usaha sendiri, sehingga tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi ikut menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pengrajin kain batik Besurek Bengkulu Santi mengatakan rangkaian peringatan Hari Batik Indonesia menjadi momentum berkesan bagi masyarakat untuk semakin bangga terhadap batik sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Menurutnya, peringatan Hari Batik tidak hanya sebatas seremoni atau menggunakan pakaian bermotif batik, tetap juga dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi, penguatan identitas Indonesia, sekaligus ruang untuk terus melestarikan batik. Santi menilai masyarakat Bengkulu khususnya generasi Z dan generasi Alpha perlu dikenalkan dengan batik melalui perpaduan gaya modern dan kebudayaan lokal agar lebih mudah diterima kalangan anak muda. Menurutnya, batik tidak hanya cocok digunakan dalam kegiatan formal tetapi juga dapat dikembangkan menjadi pakaian santai seperti kaos bermotif batik sehingga penggunaannya lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan setiap pengrajin batik Besurek memiliki ciri khas dan karakter motif masing-masing, mulai dari goresan, bentuk lengkungan, hingga gambar yang digunakan. Dalam pengembangannya, pengrajin batik Besurek tetap berpedoman pada 7 motif lawas, yakni kaligrafi Arab, rafflesia, burung kuau, relung paku, bunga melati, kembang empat, dan pucuk rebung, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi desain yang lebih menarik sesuai kreativitas pengrajin maupun permintaan konsumen. Pemda Kabupaten Kaur melaksanakan bimbingan teknis terkait penyusunan pedoman TPP berbasis kinerja. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melaksanakan bimbingan teknis penyusunan pedoman perhitungan beban kerja sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Kaur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula lantai 2 Pemkab Kaur. Sekretaris daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat menjelaskan bahwa pemberian TPP ASN di lingkungan Pemkab Kaur saat ini masih berbasis jabatan, namun ke depan akan diarahkan berbasis kinerja. Menurutnya, perubahan tersebut penting agar ASN yang menunjukkan kinerja baik mendapatkan apresiasi sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Nasrul menjelaskan, penerapan TPP berbasis kinerja diharapkan mampu mendorong setiap ASN untuk meningkatkan produktivitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, pemberian tambahan penghasilan tidak hanya mempertimbangkan posisi atau jabatan, tetapi juga hasil kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai. Sekda menambahkan bahwa penyusunan sistem tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip yang terukur, terstruktur, dan sistematis. Dengan sistem yang jelas, diharapkan dapat menjadi dasar dalam menilai beban kerja serta kinerja ASN secara objektif. Kemudian Sekda Kaur juga menyampaikan bahwa peningkatan kinerja ASN pada akhirnya harus memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ia berharap melalui sistem yang lebih baik tersebut, cita-cita Kabupaten Kaur untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera dapat terwujud. Sekda Kaur berharap melalui BIMTEK ini seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai penyusunan beban kerja sebagai dasar pemberian TPP. Penerapan sistem yang transparan dan objektif diharapkan dapat memperkuat budaya kerja ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mulai menyiapkan rencana pembangunan perumahan khusus bagi aparatur sipil negara atau ASN. Lahan seluas 1,5 hektar di sekitar kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah telah disiapkan untuk mendukung rencana tersebut. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menyebut program perumahan ASN ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah agar ASN memiliki tempat tinggal di wilayah Bengkulu Tengah. Selain perumahan ASN, Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah juga menyiapkan rencana pemanfaatan lahan ex-baptis seluas sekitar 25 hektar. Lahan eks-baptis tersebut masih berstatus milik negara dan akan diusulkan kepada Kementerian ATR BPN agar dapat dimanfaatkan dan tidak terbengkalai. Rahmat Rianto mengatakan pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Meskipun banyak sampah, Pantai Panjang tetap tujuan favorit wisatawan di Bengkulu. Selengkapnya dilaporkan Tina Yolanda.
4: Sampah masih ditemukan di sejumlah bagian kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. Sampah terlihat di sekitar tepi pantai dan dapat mengganggu kebersihan kawasan wisata. Salah seorang warga, Randi, mengatakan sampah di Pantai Panjang berasal dari berbagai sumber. Ia menyebut sampah juga dapat terbawa ombak dari sungai atau kawasan lain menuju pantai. Menurutnya, sampah yang sering ditemukan berupa sampah kelapa dan plastik. Ia berharap sampah yang terkumpul dapat segera dibersihkan agar kondisi pantai tetap terjaga.
5: Ya, tergantung kalau sampah itu kadang kalau ombak besar, kadang sampah-sampah dari Pasar Bengkulu itu kan di sungai jembatan itu kan kebanyakan maksudnya kalarinya ke sini. Kalau ombak besar, angin kencang. Itu pertama. Kedua, kalau sampah itu sebenarnya ya enggak kebersihan kan. Kalau pajak, kalau pemerintahan ini yang ada mobil, pemerintah yang mengut sampah kan, ya bayar-bayar enggak apa-apa. Kan lebih baik kan kalau pantai kan kalau bersihkan enak dilihat. Nah, jadi posisinya bapak ini mobil inilah nggak ada. Kadang tukang mobil tukang kelapa itu lah ngambil sampah bapak, sampah kelapa. Kadang kelapanya bapak caku-caku, bapak potong-potong, lalu dikeringkan langsung dibakar. Macam-macam, paling tidak sampah kelapa itulah paling. Kalau plastik kan pajak dibakar bapak kan. Yang pening ini sampah kelapa.
4: Sementara itu, pengunjung lainnya Zul menilai sampah di Pantai Panjang masih menjadi masalah. Yang mengatakan sampah yang terlihat antara lain plastik, botol, sisa makanan, serta kayu yang terbawa ombak. Ia menjelaskan sampah di kawasan pantai tidak hanya berasal dari pengunjung. Ia juga menambahkan kebersihan pantai perlu mendapat perhatian karena sampah terus terbawa ombak. Ia berharap masyarakat bisa memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan Pantai Panjang. Ia juga berharap menghimbau pengunjung tidak meninggalkan sampah setelah selesai beraktivitas di kawasan pantai.
6: Masih harapan kakak ya, semoga ya masyarakat atau dari sendiri lah untuk kebersihan lah, untuk biar pantai ini terjaga lah. Dan juga ya kan nggak enak nih kan dilihat dari pengunjung-pengunjung dari luar itu apa kota kan untuk sini kan, wah kotor banget nih kot itu Pantai Panjang nih. Jadi ya harusnya antusias lah untuk kebersihan di Pantai Panjang.
4: Kebersihan Pantai Panjang perlu dijaga bersama agar kawasan ini tetap nyaman bagi pengunjung. Upaya tersebut diharapkan dapat membuat kawasan wisata tetap bersih dan menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Tina Yolanda, RR Bengkulu melaporkan.

0: Terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Khairil Anwar menghadiri kegiatan transformasi ideologi jalan menuju wasatiyah di Hotel Mercure Bengkulu Selasa 6 Oktober mengusung tema membangun kesadaran baru ideologi sehat dan moderat. Acara ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat nilai kebangsaan, keberagaman, serta toleransi di tengah masyarakat. Khairil Anwar menegaskan bahwa meski Bengkulu dikenal menjunjung tinggi toleransi, ancaman radikalisme yang berkembang secara halus tetap perlu diwaspadai. Ia menghimbau bahwa penanganan ekstremisme tidak bisa hanya mengandalkan TNI, Polri, atau Densus 88 semata, melainkan butuh sinergi seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk membangun benteng ideologi yang kokoh. Sementara itu, Kasat Gaswil Densus 88 Antiteror Polri Wilayah Bengkulu, Kombes Polisi Iwayan Bayuna mengajak masyarakat memanfaatkan program Wasatia sebagai ruang dialog yang sejuk. Melalui pemahaman moderasi beragama yang kuat dan kolaborasi antar pihak, diharapkan Bengkulu yang damai, beragama, serta setia pada nilai Pancasila dan keutuhan NKRI dapat terus terwujud. Balai Karantina Bengkulu menanam 149 pohon di kawasan Dermaga ASDP Pulau Bai, Kota Bengkulu pada Selasa 6 Oktober 2026. Penanaman ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Karantina ke-149 dan HUT Badan Karantina Indonesia ketiga. Kepala Balai Karantina Bengkulu Betty Fajarwati mengatakan 149 pohon yang ditanam terdiri dari tanaman keras dan buah. Pohon tersebut berasal dari Balai Perbenihan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, BPDAS. Menurut Betty, penanaman pohon merupakan bagian dari upaya karantina Bengkulu dalam menjaga keamanan hayati, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan. Ia berharap seluruh pohon yang ditanam dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi kawasan Pulau Bai serta masyarakat di sekitarnya.
1: Pada pagi hari ini, dalam rangka rangkaian hari ulang tahun karantina ke-149 dan hari Badan Karantina Indonesia ketiga, salah satunya pada hari ini kita melakukan penanaman pohon sebanyak 149 pohon, terdiri dari pohon cemara dan pohon hortikultura, pohon buah-buahan.
0: Karantina menegaskan penanaman pohon ini sesuai dengan tugasnya untuk melindungi keamanan hayati. Betty berharap pohon yang ditanam hidup semua sehingga menjadi bagian dari perlindungan keamanan hayati yang ada di Pulau Bai. Jaga ketertiban umum, Satpol PP Kaur minta pemilik hewan ternak lebih disiplin. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
2: Pemerintah Kabupaten Kaur terus berkomitmen menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif. Terkait hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kaur, Budi Sastra Hermawan kembali menegaskan pentingnya sinergi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah. Salah satu yang jadi fokus utama saat ini adalah penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang hewan ternak. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra menyatakan bahwa pihaknya tidak bosan-bosan memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama bahu-membahu membangun Kabupaten Kaur yang salah satu langkah nyatanya dimulai dari kedisiplinan mengelola hewan ternak. Menurut Budi, penegakan perda ini tidak akan berjalan maksimal tanpa ada kesadaran dan partisipasi aktif dari pemilik ternak itu sendiri.
3: Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk mari kita sama-sama membangun Kaur, terutama dalam penegakan perda, mari kita tertibkan ternak kita masing-masing, jangan sampai berkeliaran di jalan raya, jangan sampai memasuki rumah pemukiman pekarangan, apalagi yang sifatnya kebun ataupun usaha-usaha pertanian lainnya. Karena dengan dilepas liarkannya ini akan sangat mengganggu, sangat menurunkan ekonomi masyarakat.
2: Ditambahkan oleh Budi, Satpol PP Kabupaten Kaur berharap dengan pendekatan yang humanis namun tegas, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga wilayah Kabupaten Kaur menjadi lebih tertata, bersih, dan aman dari gangguan ternak liar. Dari Kota Bintuan, Daniel Yarto melaporkan.
0: Prestasi gemilang kembali ditorehkan oleh dunia sepak bola tanah air. Tim nasional sepak bola Indonesia resmi keluar sebagai juara ASEAN Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand lewat drama adu penalti yang menegangkan di partai final. Garuda sukses mengunci kemenangan dengan skor penalti 4-2 usai berjuang habis-habisan dan bermain imbang 2-2 selama 120 menit waktu normal hingga babak tambahan. Keberhasilan ini tidak lepas dari penampilan luar biasa di bawah mister gawang kiper timnas Indonesia, Emil Aduero. Tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah dengan cemerlang berhasil menepis tendangan Algojo penalti keempat dari timnas Thailand, sekaligus memupus harapan tim Gajah Putih untuk mengejar ketertinggalan. Euforia kemenangan ini dirasakan secara mendalam oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk di daerah. Esa, salah seorang warga Kabupaten Kaur, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya yang luar biasa. Menurutnya, kemenangan ini terasa sangat istimewa, mengingat sudah hampir satu dekade Indonesia tidak pernah mampu meraih kemenangan saat berhadapan dengan Thailand. Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap mentalitas bertanding skuad Garuda di lapangan, dan dirinya menilai para pemain Indonesia tampil dengan semangat juang yang tinggi dan sifat pantang menyerah dari menit awal hingga peluit panjang dibunyikan, yang akhirnya berbuah manis berupa trofi juara ASEAN Cup 2026. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811 7972 7912. Yes. Atau teleponnya 0213440696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia
1: iya.
0: Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Halo. Ada Via Velo.
2: Hi. Is it? Hi.
1: Dan Bella Fauzi.
3: Hai.
0: Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
4: Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya. Iya.

0: aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement, yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja, dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
0: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kah?
2: Betul. Pengennya begitu. Lintas, kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara. Mungkin kita sebutin kali ya. Kalau dari single pertama Tanah Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba saya ingat ya. Ada
1: siapa aja tuh?
2: Katere,
0: Masya Allah.
2: Ada Lala Carmela,
0: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
3: Kojek
0: Rap Betawi, siapa lagi sih?
2: Ada
3: Ikang Fauzi,
1: legend banget.
2: Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
0: Banyak banget, banyak banget.
2: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
0: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Para Adiba.
0: Ya betul.
2: Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
0: Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
0: Iya betul.
2: Ada Rebecca Raymond,
3: Eka.
2: Eka
0: Nash. Iya betul. Yes.
1: Berarti
0: sama
1: itu
0: ini Mas Kolil.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: ketika kirim data vokal ya.
0: Betul.
1: Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga
0: rame-rame
2: sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi saya sih sebagai lagi enggak betul
2: bercanda.
1: Iya, aku mau pengen banget ya. Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
0: Siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan, Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaboratornya. Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah gitu.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811 797 27 912, atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
4: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
4: Dari tunggu. Ada dari Palu.
1: Halo,
4: Farida.
1: Halo,
4: sama
1: Farida.
4: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida. Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
0: Aku nggak bisa dengar.
5: Ya, itu

0: apa luar negeri, artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Karena nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
1: Okay.
0: Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita hadis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
1: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
2: Terima
1: ya.
2: Terima kasih Bung Albert di Bawabasu.
1: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan.
3: Amin.
1: Gitu ya.
3: Amin.
2: Amin. Amin.
1: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga betul. WhatsApp sampai boleh. Nanti ya. Jam 3 sore.
2: Yes.
1: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke okay deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
3: Oh, oke. Okay. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif yes. dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu enggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak enggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak Tere Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuma kita doang dampaknya gak akan besar. Nih makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine. Gitu.
2: Luar biasa awalnya ya. Awalnya di situ ya.
3: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh habis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
4: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
3: Iya, keren banget.
4: Maksudnya berarti udah jelas kan stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
5: banyak orang mendukung.
4: Betul.
5: Artisnya
4: artisnya semua.
1: Kalau Kak Fia gimana waktu awal memang proyek ini?
4: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list salah satunya ya, ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
2: Bersuara melalui karya.
4: Jadi luar dari biasa. Sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
3: Betul.
2: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
1: awal join
3: Rebecca dia bold ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
2: Iya gimana?
3: Merah menyala.
5: Iya vokal di sosmed gitu kan. Ya kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, ah gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita posisi kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu. This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vocal di sosmed. Dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
2: Satu suara ya.
5: Alhamdulillah. Untuk nyanyi, sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karirnya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
4: Alhamdulillah.
5: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
4: Betul.
5: Like graffiti or like an artwork, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
2: Sesuai sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
4: Just need to be human aja.
5: Happy banget ketemu.
2: That's so sweet. Barangnya baik.
5: Sama gitu loh.
2: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
4: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
2: Itu penting sekali sih.
4: Alhamdulillah. Kalau enggak nggak mungkin.
2: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
4: Iya.
2: Alright, kita ada penelpon.
1: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
6: Halo.
1: Halo. Iya Ari.
2: Ari.
1: Silakan Ari.
2: Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
4: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
2: Siap, iya. Ada lagi?
1: Ada lagi,
2: Mas
1: Ri.
2: Ari.
1: Itu aja. Okay.
2: Alright,
1: terima kasih.
4: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
2: Iya dong.
4: Seni gitu.
2: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya,
4: kolaborasi ini kan,
2: TPN movement.
4: Iya.
2: Betul. Baik.
1: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
4: Single kedua.
1: Oke.
2: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
4: Siap.
1: Tetap di 100% Indonesia. Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta, Maha dan
0: Sang
2: Pencipta. Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
4: Hai,
1: Aga Kareba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Ada Rebecca,
4: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan lagunya kan itu ya yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Kata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melodi.
0: Iya. Apa pertanyaannya Nica?
4: Cinta lagu-lagu melodi Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya. Apa Nica?
4: Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Oh, iya.
4: Kan, iya, penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Jadi apa adanya ya Revika. Sabar.
2: Pokoknya apa? Salah semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana Cak?
4: Aku mau nanya sama yang
0: pastinya.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
4: Aku nggak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku semua.
0: Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
4: Apa salam-salam?
1: Oh, boleh. Oh iya. Silakan.
4: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar pusatku di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam. Selamat siang juga buat para Srikandi yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi.
5: Bapak
2: Sa.
5: Srikandi.
2: Trio
5: yang cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan, saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan, seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kebenaran sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan, seperti itu. Nah, saya ingatkan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa. Ya selain bernyanyi kan, jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikat ini untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
5: Mungkin ada salam dulu saya buat saya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, bisa masuk ke Ibu Farida. Lalu juga salam buat yang di area Bandung, ada Teh Widi di Sunilat, ada Mbak Novi juga di Semarang, ada Mbak Rosi. Terima kasih
0: buat terima kasih Pak Ahmad. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
3: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
3: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
6: Karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Pertanyaannya, Pak Jaya.
3: Iya, Pak.
6: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke.
3: Oke.
0: Nanti kita putarin ya, Pak ya.
3: Tetap stay tune aja, Pak.
6: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
3: Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita banyak coba ya. Angkat banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
3: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
3: Halo.
7: Halo.
3: Halo Oma.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
3: Iya, di mana?
7: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
7: Namanya Oma.
0: Mbak Emang Oma.
7: Iya. Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma. Iya.
7: Iya. Bisa sih.
0: Iya. Gimana Mbak Oma? Gimana?
7: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Oh, iya,
3: di sini panas. Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
3: Oh, di Solo.
7: Alhamdulillah, di sini panas.
3: Sini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini dengan tamu kita?
7: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
3: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
7: Tempat favorit kita.
8: Jadi kebetulan kita bertiga pasti
7: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
0: Oh iya.
7: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kita senang banget sama Solo ya.
3: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh, kita jawab dulu.
3: Iya.
8: Jadi kakak yang jawab.
3: Enggak.
0: Atau waktu yang menjawab
3: Solo,
0: jangan
3: tadi
0: ya.
3: Gimana?
8: Kota Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
9: Pas banget sih, Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
8: Iya.
9: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
8: Love banget itu.
9: Pracima juga, Pracima.
8: Oh iya,
9: Tain.
8: Betul.
9: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
3: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
9: Iya,
8: kan yang Lokananta Block ada.
3: Masih analog kan itu ya.
9: Iya, betul, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
9: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
3: Iya, iya, iya.
9: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Ke Solo lagi.
9: Mampir lagi.
3: Sampai Via yang dia. Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
9: Via Velo.
3: Iya, Via Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke. Kita kembali ke lantaiphone ya.
3: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
3: Bung Benijo.
10: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Cengkusasi.
3: Iya, Bang
0: Benijo. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
3: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
10: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
3: Iya.
10: Habis aja. Sama apa satu ya?
3: Kasih.
10: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, pop atau lagu dangdut gitu. Nah, itu kan iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Okay, terima kasih Bung Beni.
0: Terima kasih Bung Beni.
3: Tiga orang ya. Bu.
10: Ada yang menjadi satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike dan sama Mamu Ayah, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Beni Jo ya.
9: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
3: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
3: Bang Roni.
11: Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
3: Apa yang mau ditanyakan?
11: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikin lagu dong tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Edge of Gaza gitu, bisa nggak?
3: Edge of,
11: tanyaannya itu aja sih.
3: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Bang Roni, ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya teman-teman ya.
3: Halo.
0: Halo, Bang Halo, Leman dari Lampung.
3: Ya. Bang Leman dari Lampung.
12: Bung Dede Kedaud dan Bung
3: Ayo siapa?
0: Iya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
3: Kese diragukan ya.
0: Apa nih?
3: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
12: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
3: Boleh ya, silakan.
12: Idola saya ini anaknya Ikem Pauju nih.
3: Oh, iya. Pasti semua orang itu.
12: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik-cantik.
0: Oh, dia sambil nonton.
3: Sapa-sapa dong.
0: Jadi sapa.
9: Kayak CCTV ya?
3: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
12: Nanya individu nih.
9: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih.
3: Itu kamera.
0: Kamera.
9: Udah gak kuat nih.
12: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
9: Siap.
0: Apa nih?
9: Nanya apa
0: nih?
12: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayam ataupun suami?
3: Waduh, pertanyaan ini. Nanti dijawab ya.
0: Biar
13: ya, selamat siang. Lagu Surten Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Teh
13: Dinda. Tadi Shafiq sempat Teteh dengar tanya, Teteh Damang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Shafiq, Habaget. Ah, Habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang mau ditanyakan Teh Dinda?
13: Iya, tiga darah cantik.
9: Alhamdulillah.
13: Karyanya juga cantik.
9: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
13: Karena Allah mau bayar.
9: Karyanya cantik kan?
13: Terus dibalas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
9: Amin.
13: Jadi pertanyaan Teteh tadi sempat ini, sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
9: Sheila Majid.
3: Sheila
9: Majid. Ya. Betul.
13: Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Mahir Zain.
3: Mahir Zain.
9: Sudah sempat Sandi.
13: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Mahir. Dan Mahir juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
9: Betul.
13: Semoga ada ke arah ke sana lah.
3: Okay.
13: Ke Mahir okay, Jun Indonesia.
3: Siap.
13: Ada callnya. Oke, sukses.
3: Terima kasih Teh Dinda.
13: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Bye. Bye.
9: Ateng bawa kayu, thank you.
3: Dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Kita akan jawab satu pertama
3: ya gitu ya. Rame gitu.
9: Kalau untuk penyiar.
3: Ya cocok ya. Boleh ya. Boleh kali Pak Produser sekali-sekali.
0: Ini ngambil kerjaan saya jadinya.
9: Enggak lah, kakak-kakak lebih jago lah.
3: Kita jawab dulu
0: satu persatu ya.
3: Banyak banget yang harus dijawab.
9: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
9: Mm-hmm. Aku biarkan ya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana? Mm-hmm. Our Power sih pop ya, agak pop, alternatif ya? Gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
13: Iya, betul. Okay.
3: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
9: Iya,
3: jadi
9: iya,
3: gak nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
9: Iya, ya, betul. Soalnya yang kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya mote ngambil dari situ. Jadi tetap ada
13: para nabi ya.
9: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih anthemic.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
3: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
13: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya.
13: Movement. Ay, karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
9: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
13: Betul. Yang mau pulang dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja dan kita juga enggak mau sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
3: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
13: ini. Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
9: Mahir Zain itu sih ya ide banget.
13: Iya sih.
9: Kita sempat approach ya, masih sempat approach yang di single pertama.
13: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari ibata ordalnya lah gitu ya. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin oh belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
3: pengen banget ya.
0: Kenapa enggak gitu ya.
3: Semoga nanti
9: mohon doanya aja.
3: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
13: Iya, Ibu tadi.
3: Iya, ya, Teh Dinda
0: Dinda dari Bogor
13: ya. Coba nyanyi dulu.
0: Apa tuh?
3: Iya. Dimana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
3: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
3: Oh, iya. Suka
9: biar
0: menjawablah dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
9: Silakan sis, tempat dan waktu untuk
3: disaksikan. Waktu dan tempat dipersilakan.
13: Benar. Ya yang
3: OTW. Oh, diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
13: Jadi pada suatu hari.
3: Banyaklah sang pangeran datang.
13: Betul. Harusnya ini teng.
9: Maunya itu teng ya.
13: ADC ya. Berharap Nicola Saputra.
9: Cinta.
13: Ini siapa? Aku sama
3: saya sama. Saya sama
0: Bro. Tapi ini pendengar masih nunggu jawabannya ini.
9: Jawab.
0: Masih nunggu jawabannya.
3: Kenapa Bella digantung? Entar ya aku jawabannya.
9: Jadi mau jawab gitu ya.
3: Saya jawab
9: setelah aja deh Bel, enggak apa-apa.
3: Saya jawab setelah pesan.
9: Oh, boleh. Ya, Bel aja.
3: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
13: Benar, kalau ratingnya enggak tinggi sih.
3: Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
9: Oh,
0: masih menunggu ini.
3: Ya, tapi terserah mau dibawa
2: ya. Enggak itu kan. Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini. Masih goib gitu. Okay. Ya. Tergantung ini ya, kondisi cuaca kondisi dan kondisi lalu lintas.
3: Iya.
2: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
3: gitu. Iya.
2: Kalau misalnya lancar insyaallah cepet.
9: Amin. Mohon doanya berarti.
2: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
9: berpesona bukan.
2: Ya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat
9: gitu. Pro Palestine.
2: Gitu.
9: Minggir ya.
2: Nah, oh iya dong. Pro Palestine dong.
3: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti bertemu.
14: Pasti bertemu. Nah,
3: jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Masa tiba-tiba langsung jodoh
2: bertamu bawa makanan.
14: Oke. Baik, kalau kita beneran gue dulu lagu ya. Ini kali ini dari Pia ini dengan Resah Tanpamu.
2: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh. Apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayak.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu ya. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke,
2: Bang.
0: Oh minta nyanyi live.
1: Oh minta nyanyi live. Yeah. Nah, tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya emang mau sih.
0: Oke.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: loh.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raiman, Reijman.
1: Oke.
3: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Lucu. Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Iya.
3: Yeah. Gimana sih waktunya promo doang?
4: Yeah, I know, but that's enough.
3: Yeah.
4: kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih, ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube Music,
4: and all, right?
3: Gak
4: bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi BELLAFAWZI _ Bella Fauzi _
1: Betul.
4: Pakai W ya bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
0: Yeah.
4: Oh. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
0: Iya benar.
4: Fauzi pakai W kurang tahu.
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via hari ini.
3: Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi Via Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru di single nih.
1: Iya,
3: sama Kikan. Well,
1: congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
3: Namanya
1: itu di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu gimana.
4: Iya, betul. Okay,
3: langsung di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul.
3: Tanahparanabi.
4: Iya, tanahparanabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang pas, atau
4: pas edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
4: Iya,
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita dari Sirina. Berarti kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangan udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bella, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu single ya.
0: Tapi
1: jangan senang dulu, tapi diselingi dengan puitisasi. Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Ku lari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh apa? Aduh apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
1: Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
4: Boleh.
1: Enggak bercanda. Sekali live. Iya. Jadi intro.
4: Iya, menarik.
0: Oke. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh. Atau enggak? Bebas.
1: Iya, dibarengin aja kan.
3: Sekalian buat live yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
0: Oh gitu, okay. Boleh.
1: Terserah. Bebas. Kita sih bebas banget.
4: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Ini kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
1: Ah.
4: Tapi gue enggak mau lagu Cinta Laura. Love is a boy. Maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
4: Kan udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa-apa ya?
1: Boleh. Enggak
4: fokus. Biar fokus.
0: Iya.
4: Berarti gitu. Yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
0: Yeah.
4: Oke. Spoken word saya tuh pas.
3: Oke.
4: Oke,
3: aja terus ya.
1: Alright, oke. Tantangan
4: diterima.
1: Yes. Alright.
4: Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Okay. 1, 2, 3, 4.
6: When humanity fails, when human no longer being human, and we witness our brothers, sisters kill and lie in their own blood, and we kept silent, it is a genocide.
3: Okay.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia, itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kakak ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power,
2: yeah, our betul. Power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Yeah. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Nanti Mas Rangga dulu.
0: Iya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kali ini kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar siang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru rilis.
0: Asik. Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Mas Kikan ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya.
2: Promosinya dan idenya
0: konsep. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Oke.
0: Aduh, saya deg-degan ini kita di kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Lagi aja.
1: Gimana spill dikit boleh?
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu. Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Aneh ya?
3: Sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya aneh. Udah cukup, nanti kalau dijelasin semua. Jelasin semua ntar kita kesini kan.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam kan, banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lebih nah. Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh berurutan terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: ada di semua di SPG.
0: Yes.
3: Ya.
1: Semoga lengkapnya di 100

0: gitu ya, sekitar
1: muter. Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
0: Banget ya.
1: Seru banget, enggak berasa sekali.
0: Terima kasih loh. Oh, have so much fun.
2: Iya. Jangan kapok ya.
0: Iya, yeah. Semoga juga.
2: Jangan tobat ya.
0: Semoga juga benar, semoga jangan juga kapok. Mendengar. Iya, ya. Semoga juga pendengar terhibur ya.
2: Jangan kapok.
0: Terhibur kehadirannya.
1: Betul. Kita satu aja udah rame terhibur. Nih ya.
2: Tiga ini
1: makin rame. Makin rame.
0: Dan sebelum kita berpisah yeah. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan
2: tentang
0: DM. Jangan lupa
1: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
0: Ya, yeah. Ada mungkin dari start from you ada.
3: Oh, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
2: Yeah.
1: Oke.
2: Okay. Betul.
1: Kapia.
0: Straight to the point. Yes.
1: Kapia.
2: Oh, aku Kapia.
1: Biar menutup.
3: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
0: Free Palestine. Oke, Bella.
1: Iya dong. Waktu dan tempat disediakan.
0: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
2: Jangan nyesel ya.
0: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
2: RRI.
0: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
2: Kayak. Enggak, enggak bercanda. RRI. Ateng Bakayu.
0: Apa itu?
2: Thank you.
0: Thank you. Ada nunggu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya.
0: Yes.
1: Akhirnya saya Dedy Firdaus
0: dan saya Tunggu Syafiq.
1: Sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Dan kali ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog tangkap bencana Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dan pemirsa, kondisi udara menjadi salah satu hal penting yang harus kita perhatikan dalam menjaga kesehatan. Ketika kabut asap mulai menyelimuti suatu wilayah, bukan hanya jarak pandang yang dapat terganggu, tetapi juga kualitas udara dapat menurun dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dan sore hari ini kita akan membahas tema terkait dengan kabut asap mengancam kesehatan harus dijaga bersama dengan Dr. Magfira selaku dokter umum. Selamat sore, dokter. Selamat sore, dokter. Baik, gimana kabarnya, dokter? Sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat. Mungkin dokter boleh ke tempat yang sedikit lebih sepi, dokter. Ini suara atmosfernya terdengar semuanya. Iya. Dan kami juga mengajak pemirsa dan pendengar untuk berinteraksi bersama kami di sore hari ini. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda di via WhatsApp di 0811-7307-079 atau di telepon 0736-7321-995. Dokter, sudah bisa mendengarkan suara saya?
3: Halo, ya.
2: Baik. Dokter, kan seminggu terakhir Sumbaksel ini kembali ya terjadi karhutla. Beberapa provinsi seperti di Palembang itu kabut asap ya, dokter ya. Meskipun sudah mulai masuk musim hujan. Dokter, mungkin sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita itu menghirup udara yang tercemar seperti asap? Dokter, boleh disilahkan.
3: Oke, boleh. Jadi kalau misalnya asap itu kan sebenarnya bersama dengan udara ya, jadi yang membedakan antara kita menghirup udara biasa sama asap itu apakah di dalamnya ada debu-debu halus yang nggak kelihatan. Nah, jadi untuk beberapa hari terakhir ini itu situasinya itu sudah sangat membahayakan. Kalau misalnya dilihat dari pantauan BMKG itu kualitas udara di Bengkulu sebenarnya sedang, tapi di provinsi-provinsi di selain Bengkulu itu kualitas udaranya sudah berbahaya, dan itu juga akan menjadi berbahaya pada Bengkulu karena udara ini kan akan ditiup dengan angin gitu kan, jadi akan terkena dampaknya juga. Nah, jadi kalau misalnya udaranya berbahaya itu di dalam udara tersebut ada debu-debu yang tidak kelihatan, dan itu nanti kalau misalnya masuk ke dalam pernapasan, saluran pernapasan, akan bisa menimbulkan penyakit-penyakit seperti pernapasan, dan bisa berefek panjang pada efeknya pada radikal bebas dan inflamasi pada tubuh.
2: Baik, dokter, tentunya dengan kondisi kita yang sekarang ini ya, pasti keluhan seperti batuk, tenggorokan gatal gitu ya, dokter ya. Sesak nafas itu pasti sudah mulai terjadi. Tapi sebenarnya seberapa sering sih kita itu ketika imun kita sedang turun itu apakah bisa terjadi ketika kabut asap ini datang secara beberapa hari, atau bagaimana, dokter, biasanya?
3: Kalau misalnya kita berbicara tentang debu, itu tergantung dengan seberapa banyak debunya, terus seberapa banyak intensitas kita di luar ruangan yang akhirnya akan berpengaruh pada akumulasi debu di dalam tubuh kita. Jadi ada, terus kemudian ada juga berpengaruh pada orang-orang yang sensitif terhadap debu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang badannya sehat tapi terus-terusan terpapar oleh debu halus seperti itu masuk ke dalam saluran nafas, akhirnya terjadi bronkitis, pneumonia seperti itu. Atau pada orang-orang yang sensitif terhadap debu itu bisa langsung mengakibatkan terjadinya reaksi yang malas, sehingga ada yang asma,
2: Baik, dokter, kalau di Bengkulu sendiri ini sudah terlihat penyakit apa saja yang mungkin terjadi di masyarakat yang sudah dikonsultasikan ke dokter sendiri ya, dokter ya, di Rumah Sakit Rafflesia nih. Silahkan dokter.
3: Kalau misalnya untuk penyakit yang berkaitan dengan pernapasan, akhir-akhir ini memang agak sedikit meningkat terutama pada populasi-populasi rentan seperti bayi dan usia lansia. Untuk orang-orang itu terjadinya sesak napas yang paling biasa gejala yang datang. Kemudian yang ada riwayat asma itu asmanya jadi lebih sering kambuh dan jadi lebih sering datang ke IGD. Kemudian untuk yang populasi lansia itu biasanya jadi sesak napas, kemudian setelah di ronsen ternyata hasilnya lebih jelek.
2: Baik, setiap orang kan pasti memberikan reaksi yang berbeda-beda ya dokter ya, terkait dengan kabut asam ini. Tapi sebenarnya faktor apa sih dokter yang membuat seseorang itu lebih mudah mengalami gangguan kesehatan ketika kualitas udara itu buruk? Apakah karena faktor usia saja atau apa nih dokter?
3: Nah, jadi usia itu sangat berperan ya, kalau misalnya itu biasanya agak jarang yang terdampak. Tapi ada juga yang kalau misalnya beliau baru selesai bertugas dari daerah yang sangat parah kabut asapnya, itu datang ke sini dengan penyakit pernapasan juga ada. Kemudian selain usia itu juga ada riwayat penyakit tertentu. Jadi yang sudah punya penyakit infeksi pernapasan sebelumnya itu juga lebih terdampak pada kabut asap. Kemudian satu lagi orang-orang yang pekerjaannya di luar yang tidak mau tidak mau melakukan kabut asap, kemudian tidak memakai masker.
2: Untuk sejauh ini himbauan penggunaan masyarakat itu sudah dihimbaukan terus dokter, atau misalnya dengan penggunaan masker yang maksimal ini apakah dapat mencegah berbagai penyakit yang timbul dalam tubuh kita dokter?
3: Kalau untuk saat ini yang pakai masker masih agak sedikit ya mbak ya, tapi beberapa TK atau SD itu sudah banyak yang disosialisasikan untuk menjatai anak-anak masker. Untuk sekarang ini kalau dari kantor BMKG kan sebenarnya kualitas udara di BMKG pasti ya lumayan baik-baik.
2: Baik, terakhir Dr. Vira mungkin bisa disampaikan himbauan dan juga pesannya kepada masyarakat ya, karena kita sendiri merasakan kabut asap meskipun tidak begitu tebal seperti di provinsi tetangga ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dokter untuk mencegah berbagai penyakit yang timbul ketika kita menghirup asap dan juga mungkin kualitas udara menurun. Silahkan dokter.
3: Baik, jadi kalau dari saya sih orang-orang juga sudah harus mulai mengecek di BMKG, di aplikasi gitu kan, untuk kualitas udara itu kalau misalnya udaranya lagi tinggi, itu PM2,5-nya lagi tinggi dan kualitas udaranya kurang bagus, itu sebaiknya memakai masker. Untuk populasi lansia dan anak-anak lebih dianjurkan lagi memakai masker saat berada di luar ruangan. Kemudian jangan membakar sampah. Dan jangan sampai kita yang berkontribusi untuk menambahkan kontribusi.
2: Baik, terima kasih Dr. Vira selaku dokter IGD Rumah Sakit Rafflesia yang sudah memberikan informasi yang bermanfaat terkait dengan tema kita di sore hari ini, kabut asap mengancam kesehatan harus dijaga. Terima kasih dokter, selamat bertugas kembali. Baik pendengar dan pemirsa, kami akhiri untuk dialog tanggap bencana pada sore hari ini. Dan juga kita harus memahami bahwa kabut asap bukan hanya persoalan lingkungan saja, tetapi juga persoalan kesehatan yang perlu kita sikapi dengan bijak. Ketika kualitas udara sedang memburuk, ada baiknya kita menggunakan masker kemanapun Anda pergi, dan jangan membakar sampah ya, apalagi di daerah yang padat dengan pemukiman. Jangan menunggu kondisi menjadi berat terlebih dahulu ya untuk mencari pertolongan ketika sudah sesak nafas, batuk-batuk ya. Jika muncul keluhan yang mengkhawatirkan setelah terpapar asap atau kualitas udara memburuk, mungkin bisa dilakukan penanganan medis atau mengkonsultasi dengan dokter Anda sendiri. Dan juga kami akhiri untuk dialog tanggap bencana sore hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

Mendengar paparan kabut asap dapat menimbulkan berbagai keluhan kesehatan, mulai dari mata perih, tenggorokan terasa gatal, batuk hingga gangguan pernafasan. Dampaknya pun tidak selalu sama pada setiap orang. Anak-anak, lansia, serta mereka yang memiliki asma ataupun penyakit saluran pernafasan perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kualitas udara sedang memburuk. Karena itu kondisi udara dan juga respon tubuh perlu sama-sama diperhatikan agar paparan dapat dikurangi dan juga keluhan tidak berkembang menjadi lebih berat, apalagi dalam seminggu terakhir ya, Sumbaksel sendiri terjadi karhutlah ya, sehingga kabut asap juga tengah dirasakan, apalagi yang kita tahu informasi dari Palembang ya, sampai dengan saat ini masih terjadi kabut asap. Semoga saja nanti di Bengkulu kualitas udaranya membaik, karena kalau dari Dr. Vira tadi mengatakan bahwa kualitas udara di Bengkulu saat ini masih dalam kategori sedang. Tentu kita menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan dan juga tetap menjaga lingkungan.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

pendengar, masih bersama kami di Bengkulu sore ini 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Jumlah peminat Universitas Bengkulu tahun ini mencapai 42.854 orang, meningkat sekitar 2.000 pendaftar dibandingkan periode sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.900 peserta berhasil diterima melalui berbagai jalur masuk. Rektor Universitas Bengkulu Profesor Dr. Indra Cahyadinata mengatakan, jumlah siswa yang diterima tetap dibatasi untuk menjaga keseimbangan rasio dosen dan mahasiswa serta kualitas pembelajaran. Tahun ini UNIP juga menerima 26 mahasiswa asing dan sejak April 2026 mulai menerbitkan transkrip nilai serta ijazah dalam 3 bahasa. Meningkatnya minat masuk perguruan tinggi diharapkan dapat diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan sehingga lulusan menjadi tentu memiliki bekal ya yang semakin baik untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Dan pendengar, jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan Warta Berita Belajar Sumba dari RRI Sungai Luya. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Ya, baik mendengar di manapun Anda berada, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu di kesempatan sore hari ini. Dan saat lagi juga kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
3: Karena mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan kemanfaatan buat orang lain.
4: Di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan, sehingga kita terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja.
0: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba. Sari berita. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Kali ini edisi 6 Oktober 2026 bersama saya, Nur Aisyah. Sari berita, upaya menekankan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Inilah Warta Belajar Sumba, kami sampaikan untuk Anda 6 Oktober 2026. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini, kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Agar upaya menekan angka pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga membutuhkan peran aktif generasi muda. Selengkapnya dilaporkan reporter Anggrit Nardianto langsung dari Bengkulu.
1: Upaya menurunkan angka pengangguran di Provinsi Bengkulu perlu melibatkan pemuda melalui peningkatan keterampilan, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan lapangan kerja. Pemuda didorong tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani Esos mengatakan, pola pikir sebagian pemuda yang masih menunggu pekerjaan terutama di lembaga pemerintahan menjadi salah satu tantangan dalam upaya mengurangi pengangguran. Menurutnya, pemuda perlu diberikan pemahaman bahwa berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan merupakan pilihan yang memiliki nilai dan manfaat yang sama.
2: Iya, karena mindset menunggu dan bekerja di lembaga pemerintahan itu masih tinggi kalau kita di Provinsi Bengkulu ya. Padahal mereka sendiri juga bisa menciptakan hal-hal yang menimbulkan kemanfaatan buat orang lain, buat dirinya sendiri gitu kan. Tapi mungkin ya kembali itu kita butuh duduk bersama mungkin untuk bisa menanamkan ke adik-adik yang belum melek gitu kan bahwa berwirausaha atau membuka usaha sendiri itu pun tidak kalah terhormat dengan bekerja di pemerintahan dan lain-lain seperti itu gitu.
1: Yunita menuturkan, diperlukan sinergi berbagai pihak untuk menanamkan pola pikir kewirausahaan kepada generasi muda, termasuk melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda. Ia berharap pemuda di Bengkulu semakin berani membuka usaha sendiri, sehingga tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi ikut menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Pro 1 RRI Sungai Liat.
0: Dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Marah, berikut tanggapan masyarakat mengenai upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa, RRI, Palembang.
1: Kalau menurut saya sih, mengurangi pengangguran juga bisa dilakukan dengan memperkuat UMKM. Jadi pemerintah bisa membantu masyarakat yang ingin membuka usaha melalui pelatihan, akses modal, dan juga melalui pemasaran produk. Kalau usaha kecil berkembang kan tentu bisa membuka pekerjaan baru ya bagi orang lain. Jadi menurut saya bukan hanya masyarakat yang bisa dapat penghasilan, tapi juga bisa, ini juga bisa jadi kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja. Harapannya program pemerintah ini benar-benar sampai ke masyarakat dan juga pendampingannya dilakukan secara berkelanjutan.
2: Kalau dari saya sebagai anak muda, yang paling dibutuhkan itu kesempatan kerja yang lebih luas ya. Kadang lowongan memang ada, tapi persyaratannya itu cukup tinggi, apalagi soal pengalaman kerja tuh. Jadi saya berharap pemerintah bisa memperbanyak pelatihan kerja dan menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Selain itu, peluang usaha bagi anak muda juga perlu didukung, misalnya melalui pelatihan kewirausahaan dan bantuan permodalan, supaya tidak semuanya harus bergantung pada pekerjaan formal.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran itu sangat penting ya. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja sekarang. Anak-anak muda sebenarnya banyak yang punya kemampuan, tetapi kadang belum punya pengalaman dan juga keterampilan cukup. Saya berharap program pelatihan, informasi lowongan kerja, dan bantuan untuk usaha kecil bisa terus diperbanyak ya, agar masyarakat punya lebih banyak pilihan untuk mendapatkan penghasilan.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Baik pendengar, untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak wawancara singkat reporter Ahmad Dwi Cahyo bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang.
1: Yang mendengar, menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM sebagai upaya membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Untuk mengetahui lebih jelasnya program dan pelatihan apa yang telah dilaksanakan, mari kita simak wawancara singkat kami bersama Kepala di Senaker Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti. Ya Pak, apa saja upaya di Senaker untuk menekan angka pengangguran ini?
2: Oh, kalau kami dari Dinas Tenaga Kerja, kalau Dinas Tenaga Kerja kan kita masih masif melakukan program-program pelatihan maupun penempatan tenaga kerja. Kalau kami kan sekarang kan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk bisa lebih terampil, ahli, kan, kompeten. Kemudian juga kita juga mengingat tingkat pengangguran terbuka di Pangkal Pinang juga masih lumayan cukup tinggi. Kita juga kan mendorong pihak perusahaan untuk melakukan perekrutan penerimaan tenaga kerja secara terbuka, transparan kepada pencari kerja, khususnya yang mereka yang memiliki identitas atau berKTP di Kota Pangkal Pinang. Nah, itu dulu yang kita kejar kalau kami sekarang. Termasuk juga penempatan tenaga kerja tidak hanya untuk di dalam negeri, termasuk juga untuk yang di luar negeri.
1: Sepanjang tahun 2026, sudah berapa banyak peserta yang mengikuti pelatihan yang digelar di Senaker sendiri, Pak?
2: Jadi kalau kami, pelatihan itu kami boleh, kalau sekarang, untuk sekarang, sejak terhitung di bulan Agustus kemarin, kita melakukan pelatihannya secara masif. Artinya gini, sekarang kami lagi menjalankan program pelatihan untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Itu sampai dengan bulan Desember. Karena November pelaksanaannya, dari bulan Agustus kemarin. Kemudian juga untuk program pelatihan, kami sendiri sekarang ini sedang mempersiapkan untuk program pelatihan yang sumber pendanaannya dari APBD. Tapi di lain itu juga kami sekarang sedang mempersiapkan juga, bahkan sekarang sudah kita bisa pastikan untuk segera berjalan program-program pelaksanaan pelatihan yang itu kegiatannya bersumber dari kegiatan pihak Kementerian Tenaga Kerja. Jadi sekarang saja itu kami sudah melakukan pelatihan dari bulan Januari kemarin sampai dengan hari ini. Itu kita sudah melaksanakan pelatihan lebih dari 150 orang itu. Baik itu yang berkompetensi atau ada ujian kompetensi untuk sertifikasi maupun mereka yang program pelatihan yang sifatnya kewirausahaan.
1: Selain pelatihan, Pak, apa program yang akan dilaksanakan di Senaker Kota Pangkal Pinang dalam waktu dekat ini?
2: Kami kan ini sedang kami persiapkan untuk di tanggal 15-16 ini akan ada pelaksanaan pameran busana kerja Job Fair tahun 2026. Di mana juga kami sudah untuk bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi nantinya, termasuk juga SMK. Dan ini rencana kita akan laksanakan di Pangkal Pinang, dan itu juga akan diikuti oleh beberapa perusahaan luar dari provinsi Kota Pangkal Pinang. Tapi kami kan sini kan tidak hanya job fair. Jadi job fair itu juga selain informasi tentang lowongan kerja dan informasi penempatan tenaga kerja, itu nanti akan kami gabungkan juga dengan informasi pelatihan kerja, termasuk juga sarana hubungan industrial. Intinya rencananya kita akan laksanakan di Aula Amik Atmalhur, ISB, Atmalhur.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang, Amra Sakti. Terima kasih.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Mendengar, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja ataupun PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Berikut laporan reporter RRI Bandar Lampung, Gali Prihantoro.
1: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara signifikan di tengah dinamika pasar kerja. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta memperluas akses pengalaman kerja bagi lulusan baru melalui program magang kerja nasional. Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung Agus Nompitu mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga penyerapan tenaga kerja sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan pengangguran. Dia menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima di Senaker Lampung, saat ini hanya terdapat sekitar 27 laporan terkait permasalahan PHK. Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan di Lampung masih relatif terjaga. Hal itu salah satunya tercermin dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT Lampung yang masih berada di bawah 4%. Agus menyampaikan berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung terbaru berada di angka 3,97%. Angka tersebut mengalami kenaikan tipis sebesar 0,02% dibandingkan Februari 2026 yang berada di level 3,95%. Meski mengalami peningkatan, Agus menilai kondisi tersebut belum menunjukkan adanya lonjakan pengangguran yang berkaitan dengan PHK dalam skala besar di Lampung.
2: Terkait dengan PHK ini di Lampung belum ya terjadi PHK yang begitu signifikan ya, sehingga kita juga harus terus mendorong ya, tetapi ya bagaimana penyerapan tenaga kerja. Dan alhamdulillah berdasarkan data publis di bulan Agustus oleh BPS masih terserap berkisar 35.000 orang ya yang terserap di lapangan kerja. Ini semua tentu fluktuasi ya dengan adanya peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.
1: Agus menambahkan meski kondisi ketenagakerjaan relatif terjaga, namun kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian sehingga pemerintah bersama berbagai pihak harus terus mendorong terciptanya lapangan kerja dan memperkuat penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja, sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan ketenagakerjaan di tengah perubahan pasar kerja. Dari Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari RRI Bandar Lampung, kita ke RRI SP Sungai Penung.

0: Mendengar kurangnya angka pengangguran, pemerintahan Kabupaten Kerinci memperluas cakupan penerimaan manfaat bantuan magang. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh, melaporkan.
1: Pemerintah melalui program terbarunya resmi memperluas cakupan penerima manfaat bantuan magang. Jika sebelumnya program ini hanya menyasar lulusan baru, kini masyarakat yang telah lulus hingga 1 tahun namun belum mendapatkan pekerjaan tetap diperbolehkan untuk mendaftar. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci Saukani mengungkapkan, berdasarkan aturan terbaru, masyarakat yang sudah lulus maksimal 1 tahun dapat mendaftarkan sebagai penerima manfaat bantuan ataupun program serta magang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta adalah lulusan program pendidikan diploma ataupun sarjana paling lama 1 tahun pada saat mendaftar dan terhitung sejak tanggal ijazah dikeluarkan. Program ini ditujukan bagi lulusan diploma maupun sarjana yang lulus dalam kurun waktu maksimal 1 tahun terakhir. Artinya lulusan tahun 2025 masih berpeluang besar mengikuti program magang pada tahun 2026.
2: Jadi masyarakat yang sudah tamat 1 tahun itu bisa menerima bantuan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.
1: Saukani mengungkapkan langkah ini diambil untuk menekan angka pengangguran dan juga membantu alumni angkatan tahun lalu agar tetap relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang pesat pada tahun 2026 ini. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI SP Bintuhan.

0: Mendengar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana desa tahun 2026. Kali ini laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan progres pekerjaan pemerintahan desa tahun 2025 dan 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan administrasi pemerintahan desa serta pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Monitoring dan evaluasi kali ini dilaksanakan di Desa Sulawangi dan Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat desa. Kabid Bina Desa dan Kelurahan Dinas PMD Kabupaten Kaur Merlianto Esos mengungkapkan bahwa pihaknya turun langsung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen administrasi serta melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintahan desa. Merlianto mengungkapkan monitoring dilakukan untuk memastikan administrasi pemerintah tahan desa tahun 2025 masih lengkap dan tertata dengan baik. Selain itu, pihaknya juga mengevaluasi progres realisasi anggaran tahun 2026 maupun program desa lainnya. Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting dilakukan agar setiap program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan program dan anggaran yang telah dicairkan. Dengan demikian, penggunaan anggaran desa dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Sesuai dengan perintah pimpinan kami, kami melakukan evaluasi dan monitoring pekerjaan dari tahun 2005 sampai tahun 2006, memastikan apakah administrasinya untuk tahun 2005 itu masih lengkap dan tahun 2006 pekerjaan saya berjalan terbaik sesuai dengan dana yang telah dicairkan.
1: Merlianto menegaskan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejauh ini, pelaksanaan program di desa berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pihaknya juga belum menemukan kendala berarti dalam pelaksanaan program maupun pekerjaan yang sedang berjalan. Ia menambahkan monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan terhadap desa-desa di Kabupaten Kaur sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi serta memastikan seluruh program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Nini Rahman melaporkan.
0: Mendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Huaikanan.

0: Pendengar di Snaker Trans Waikanan mengakui info lowongan kerja belum rata karena sinyal internet yang susah di beberapa desa. Untuk mengatasi hal tersebut juga pihaknya akan turun langsung ke pelosok kampung agar semua warga mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Kali ini laporan langsung dari Rio Tanjung dari RRI SPY Kanan.
1: Kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial.
2: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Waikanan mengakui pemerataan informasi lowongan kerja masih menghadapi sejumlah kendala. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Kepala di Snaker Trans Waikanan, Rofiki, kepada RRI mengatakan masih terdapat daerah blank spot yang menyulitkan penyebar luasan informasi. Kondisi itu menjadi tantangan bersama bukan hanya bagi instansinya. Menurutnya, keterbatasan jaringan internet membuat sebagian masyarakat belum memperoleh informasi ketenaga kerjaan secara cepat. Meski demikian, di Snaker Trans tetap berupaya menghadirkan layanan informasi hingga pelosok kampung.
1: Nah, ini yang menjadi kendala. Saya pikir bukan hanya kendala di dinas kami saja, karena ini adalah kendala kita secara umum. Karena masih ada beberapa wilayah yang ada blank spot yang tidak terjangkau internetnya. Nah, ini juga akan mengganggu. Tapi kita tetap berupaya, artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial, mungkin juga kita akan mengadakan sosialisasi ke wilayah-wilayah tertentu yang memang susah untuk dijangkau dari internetnya.
2: Lebih lanjutnya, penyebaran informasi tidak hanya mengandalkan media sosial, pihaknya juga menyiapkan kegiatan sosialisasi secara langsung ke wilayah yang sulit dijangkau internet. Melalui langkah tersebut, dirinya berharap seluruh masyarakat Waikanan memiliki kesempatan yang sama memperoleh informasi lowongan kerja. Upaya itu juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di berbagai sektor. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir pendengar, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mendengar ISPU Kota Jambi masuk level berbahaya, kondisi masih fluktuatif. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya dari RRI Jambi.
1: Pantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi menunjukkan angka 369 dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi ini menandakan kualitas udara berada pada tingkat yang dapat memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat. Warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama kegiatan yang membutuhkan waktu cukup lama di tengah kondisi udara yang tercemar. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat diharapkan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan polutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Mahruzar menyampaikan bahwa kondisi ISPU di wilayah Kota Jambi masih bersifat fluktuatif. Angka pencemaran dapat mengalami perubahan seiring dengan kondisi cuaca dan pergerakan udara. Karena itu masyarakat diminta memperhatikan perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah.
2: Sebenarnya ini fluktuatif, kayak kemarin sempat di kategori kuning, kemudian beberapa jam naik di kategori merah, yang kategori sangat berbahaya. Sangat tidak sehat, maksudnya turun dan naik lagi, dan tadi malam sudah masuk kategori hitam. Jadi fluktuatif, kita tidak bisa katakan, kami belum bisa mengatakan ini stabil ataupun naik ataupun turun, karena memang kondisinya begitu, Pak.
1: Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap pencemaran udara. Warga diharapkan membatasi paparan udara luar dan memilih aktivitas di dalam ruangan hingga kondisi kualitas udara kembali membaik. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepon Bangka Belitung. Saya Nur Aisyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Perindustrian Muhammad Sarmuji menyoroti kebijakan izin impor yang terbuka tanpa batasan karena dinilai dapat menyulitkan industri dalam negeri untuk bertahan pada jenis barang tertentu. Menurut Sarmuji, kebijakan impor perlu mempertimbangkan kemampuan produksi dalam negeri dan juga membutuhkan kerjasama dengan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait. Kementerian Perindustrian juga diminta mengidentifikasi berbagai hambatan pada setiap sektor agar pertumbuhan industri dapat terus didorong, termasuk dalam menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja. Penataan kebijakan impor diharapkan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ruang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh dan juga bersaing. Mendengar informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Bengkulu sore ini
6: bersama kami
5: Pro 1 RRI Bengkulu,
6: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan kembali menyaksikan penyetoran uang hasil penagihan denda dan penyelamatan keuangan negara oleh Kejaksaan Agung melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pada tahap sebelumnya, Satgas PKH telah menyetorkan sekitar 10,2 triliun rupiah ke kas negara yang berasal dari denda administratif bidang kehutanan dan penerimaan pajak. Satgas PKH maksud kami juga mencatat penguasaan kembali kawasan hutan seluas lebih dari 2,3 juta hektar yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan perkebunan dan juga pertambangan. Pendengar, penertiban kawasan hutan diharapkan dapat memperjelas pemanfaatan kawasan sesuai dengan aturan, sekaligus menjaga fungsi hutan dan juga penerimaan negara. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Satu RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi nggak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dengar satu single dari Meiska, Aku Cuma Punya Hati, di menit 36 lepas dari pukul 5 sore. Masih di Bengkulu sore ini pendengar, bareng Agnes di sore hari ini. Pendengar, kami update kembali informasi dari portal rri.co.id. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan di kawasan Pakuwon City, Surabaya. Dugaan awal mengarah pada kebocoran gas di sebuah restoran, namun kepolisian masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebabnya. Berdasarkan keterangan awal, terdapat 3 tabung gas di lokasi dan sebelumnya disebut sudah ada tanda-tanda kebocoran. Polisi kini memeriksa lokasi kejadian serta meminta keterangan dari pemilik, manajer, dan juga pihak terkait. Kejadian ini tentu pendengar menjadi pengingat untuk selalu memeriksa kondisi tabung dan saluran gas, serta segera menjauh dari lokasi jika tercium bau gas ataupun ditemukan tanda-tanda kebocoran. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di portal rri.co.id.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application. RRI Digital.

orang soleh, dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Daniar, kami informasikan rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Kusriyarti yang beralamat dahulu di Dusun 3, Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Dati 2, Bengkulu Utara, dan saat ini domisilinya tidak diketahui. Dengan informasi agar hadir di persidangan umum di Pengadilan Negeri Negeri Bengkulu pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan perkara perdata nomor 91 garing PDTG garing 2026 garing PN BGL antara Dr. Randes Haji Silahudin sebagai penggugat melawan Kusriyarti tergugat, Kepala Kantor BPN atau ATR Kota Bengkulu sebagai turut tergugat. Demikian informasi rilis panggilan hari ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pergi.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu sore ini 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Universitas Bengkulu mencatat peningkatan dalam pemeringkatan internasional SGI Mago Institute Ranking pada 2026. Uni berada di peringkat 46. Dari sisi pendidikan, sebanyak 39 dari 87 program studi di UNIP kini telah memperoleh akreditasi unggul atau A. Sepanjang Januari hingga September 2026, UNIP juga mencatat 178 publikasi internasional yang masuk dalam basis data Scopus. Selain itu, tahun ini terdapat 35 mahasiswa asing yang mengikuti perkuliahan di kelas reguler UNIP. Berbagai capaian ini tentu diharapkan dapat terus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh mahasiswa dan juga masyarakat. Mendengar informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Bersama saya, Lukman Tara. Program Makan Bergizi Gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
1: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
2: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
1: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
3: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
4: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
5: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
6: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan, bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
5: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
7: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
8: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
7: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus pekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
7: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
10: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anak Nusantara dan Antara Indonesia. Nanindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
11: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
10: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
12: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
10: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
13: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Nanindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Nanindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
14: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
13: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
14: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
13: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chai Purama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
15: water security and resilience. We need
16: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
17: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
16: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
18: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
16: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
18: With that, it is my
16: dari
18: great
16: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
19: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
20: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
19: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
20: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
21: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami gitu, dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
20: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
3: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
22: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
3: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Togut menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing that the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud of Indonesia today and we are the kings of Southeast Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolly Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar, sebanyak 65 siswa terbaik dari Provinsi Bengkulu dipersiapkan mengikuti kontes robot Nusantara atau Kron AI 2026 di Universitas Indonesia Depok pada 11 Oktober mendatang. Para siswa telah menjalani latihan selama beberapa bulan untuk mengembangkan kemampuan membuat dan mengoperasikan robot. Tidak hanya bisa bergerak secara mandiri, robot yang dikembangkan juga memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI agar dapat menjalankan fungsi tertentu. Sebelumnya, siswa Bengkulu juga pernah mengikuti kompetisi robotika tingkat ASEAN dan berhasil meraih medali emas di sana. Mendengar, tentu keikutsertaan dalam kompetisi ini diharapkan dapat menambah pengalaman sekaligus mendorong semakin banyak pelajar Bengkulu untuk mengembangkan kemampuan diri di bidang teknologi dan juga robotika. Mendengar informasi ini, bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Pendengar, demikian kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu sore ini dengan ragam informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Nanti di pukul 20.00 setelah Sandiwara Radio akan ada rekan Hari menemani ruang dengar Anda. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati perjalanan Anda.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Aku gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
2: Maksudmu apa, Rina?
1: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
2: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
3: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
2: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
1: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
2: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
3: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper. Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
1: Jujur aja deh ya, Dina. Kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu. Tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
2: Tantangan baru? Kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
1: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
2: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
3: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
1: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
2: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
3: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
1: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
2: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
3: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
2: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
3: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

0: drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
1: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Wah, pantesan aja viral. Lelehan coklatnya melimpah, isiannya cuwi renyah. Satu gigitan aja serasa melayang ke surga.
4: Eits, tunggu dulu. Melayang ke surga atau ke IGD nih? Ingat ya, diabetes itu nggak nunggu kamu tua atau pensiun dulu. Usia 20-an juga bisa kena loh kalau tiap hari dimanja gula berlebih. Sekali kena, sayonara deh sama bebas kulineran.
3: Yah, masa nggak boleh nyobain cemilan viral?
4: Boleh aja, tapi kuncinya, pahami batasnya, bagi sama teman-teman kamu, jangan habisin sendiri ya.
5: Nikmati trennya, batasi gulanya.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1
0: Bengkulu malam ini
2: bersama kami
0: Pro1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku. Indonesiaku.
1: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa.
3: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Tiga, persatuan Indonesia.
5: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Abadilah Pancasila, jayalah Indonesia.
7: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Mobile application RRI Digital.
8: Pro 1.
1: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan, ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu di 92,5 FM atau untuk Anda yang mendengar melalui RRI Digital. Bengkulu malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Aryanika yang menemani ruang Anda mendengar pasti dengan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 21 nanti. Dan untuk pukul 21 hingga pukul 23 akan ada Ruang Rindu ya, yang hadir ke ruang Anda pendengar. Kemudian lagi ini untuk informasi dunia hiburan pendengar. Disney Indonesia baru saja merilis trailer resmi terbaru untuk serial Marvel Television yang paling ditunggu-tunggu, Vision Quest. Dalam trailer ini, kita diajak melihat kehidupan tersembunyi Vision setelah ia berhasil melarikan diri dari pihak-pihak yang berusaha menjadikannya sebagai senjata. Usahanya untuk hidup, maksud kami usahanya untuk hidup tenang berubah menjadi perjalanan emosional saat Vision berjuang menemukan kembali makna keberadaannya, pendengar. Uniknya, Vision berkonsultasi dengan berbagai kecerdasan buatan yang ada dalam program tubuhnya, mulai dari Friday, Edith, Jarvis, hingga ancaman lama yang kembali muncul, ya, Ultron. Sayangnya kedamaian Vision tidak bertahan lama, pendengar. Sebuah sayembara dengan hadiah besar diluncurkan untuk menangkapnya, membuat Vision kembali menjadi buruan utama. Di tengah pelariannya, Vision tidak sendiri. Ia melarikan diri bersama Thomas Shepard, sosok anak misterius yang diduga kuat merupakan putranya dari kehidupan masa lalu, pendengar. Perjalanan berbahaya ini tidak hanya memaksa Vision menyelamatkan Thomas dari kejaran musuh, tapi juga menghadapkannya pada teka-teki identitas Thomas dan pengaruh Ultron yang kian menguat di dalam dirinya. Nah, bakal se-iconic apa ya, pendengar, petualangan terbaru Vision kali ini? Kita tunggu saja penayangan resminya ya, pendengar. Baik, sekarang pukul 20 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Nabila Taqiyah, Tasumbura Home Pimpa, tadi sudah Anda simak. Kita beralih ke yang satu ini, pendengar. Spesial untuk Anda masih tak bergabung di Pro 1 RRI Bengkulu, saya punya Sakib, Maju Satu-Satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1 RRI.

Pendengar, NASA kini tengah mengembangkan metode pengujian baru untuk membantu industri penerbangan menghadapi bahaya pembentukan es di dalam awan. Bahaya ini berasal dari fenomena yang dikenal sebagai super cold large droplet icing, yaitu kondisi ketika tetesan air berukuran besar tetap berbentuk cair meski berada pada suhu di bawah titik beku. Pendengar, saat pesawat menerjang awan tersebut, tetesan air super dingin ini dapat menyebar dan membeku dengan sangat cepat di permukaan pesawat. Masalahnya, pendengar, tetesan berukuran besar ini bisa menghantam hingga ke area belakang yang berada di luar jangkauan sistem perlindungan es konvensional. Untuk mengatasi ancaman ini, para peneliti NASA menggelar serangkaian uji coba Icing Research Tunnel milik Glenn Research Center di Cleveland. Fasilitas ini ditingkatkan agar mampu mensimulasikan kondisi awan nyata dengan berbagai ukuran tetesan air. Secara normal, pendengar, sistem pesawat dirancang untuk menangani tetesan air berdiameter 2 hingga 100 mikron. Namun pada kondisi ekstrim yang jarang terjadi, awan bisa mengandung tetesan air hingga ukuran 2000 mikron atau sekitar 2 mm. Nah, untuk merekam fenomena ini, pendengar, NASA menguji sensor atau probe baru yang mampu mendeteksi tetesan berukuran di atas 45 mikron secara langsung. Data ini kemudian digabungkan dengan sensor lain yang mengukur tetesan yang lebih kecil, sehingga peneliti mendapatkan gambaran ukuran tetesan secara menyeluruh. Pengujian yang menjadi bagian dari proyek Subsonic Flight Demonstrator NASA ini diharapkan dapat memperkuat perangkat rekayasa keselamatan penerbangan masa depan, ya. Pendengar, saat ini analisis data masih terus berlangsung sebelum nantinya dibagikan kepada komunitas kedirgantaraan global. Pendengar.

Hujan-hujan gini, payung emang jadi pahlawan tanpa tanda jasa banget ya. Tinggal buka, beres. Tapi, kamu tahu gak sih? Dulu, payung tuh gak semungil dan sepraktis sekarang loh. Zaman Mesir dan Yunani kuno dulu, payung itu ukurannya raksasa dan berat banget. Karena dibikin dari kayu tebal, juga kain berat, bahkan bulu burung. Saking beratnya, buat megangin satu payung, butuh beberapa orang pelayan. Gak cuma berat, payung itu juga simbol kasta. Cuma raja, ratu, dan orang kaya super sultan yang boleh pakai payung buat pelindung dari sinar matahari. So, kalau kamu sekarang bisa bawa payung lipat praktis di dalam tas, fix, kamu udah lebih fleksibel dibandingkan sultan zaman dulu. Tetap sedia payung sebelum hujan ya.

Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: Indonesia.
1: Abadilah Pancasila. Jayalah Indonesia.
2: Tahukah kamu siapa PNS pertama di Indonesia? Jawabannya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut laman resmi Keraton Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono sudah terdaftar sebagai abdi negara sejak tahun 1940. Namun, status keanggotaannya baru ditandatangani Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, BAKN, A.E. Manihurup pada 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri adalah penguasa Jogja ke-9. Sosok yang memiliki nama asli Gusti Raden Mas Doro Jatun ini mulai menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta pada tahun 1940 hingga 1988. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil presiden kedua Indonesia pada periode 1973 hingga 1978. Sri Sultan diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan sang ayah, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII.

0: Pendengar, kisah inspiratif tentang petani milenial menarik untuk diulas ya. Sebab petani bukanlah profesi yang populer dalam pilihan karir anak-anak muda masa kini. Namun, Panji pribadi, seorang pemuda asal Bandung, malah beralih profesi menjadi petani. Panji ini bukanlah mahasiswa lulusan pertanian, latar belakang pendidikannya adalah otomotif. Dulu ia bekerja di bengkel, namun pada 2019 ia mulai beralih profesi menjadi petani. Kini ia tergabung di kelompok tani Macakal di Lembang, Bandung. Panji memilih tanaman bayam Jepang atau Horenso. Ia mengaku tidak punya lahan. Ia bertani dengan menyewa lahan milik orang lain dengan biaya Rp75. Maksud kami 75 juta rupiah per tahun. Nominal itu terbilang mahal ya, namun ia berhasil membayarkan sewa lahannya tiap tahun. Bagaimana kisah perjalanan Panji merintis pertaniannya hingga sukses? Awal mula Panji mengenal kelompok tani Macakal adalah dari kakaknya yang tidak lain adalah ketua kelompok Macakal. Sang kakak yang berjasa mengenalkannya pada pertanian, pendengar, membuatnya mengerti bahwa bertani bukanlah hal yang memalukan. Panji akhirnya mencoba bertani. Ia memilih tanaman bayam Jepang atau Horenso. Ia bertani di lahan seluas 1,2 hektar dengan biaya sewa 75 juta rupiah per tahunnya ya. Panji mengaku konsep bertani yang ia terapkan menjamin penjualan yang stabil. Ia mengaku menjual konsep bertani alih-alih menjual hasil panen belaka. Konsep yang ia terapkan menjamin kontinuitas pasokan bayam kepada pembeli. Ia juga mengelola lahan pertanian milik mitranya di beberapa tempat, antara lain Porompong dan Cilumber. Ia mengambil pasokan dari seluruh lahan yang ia kelola, lantas menjualnya lewat divisi penjualan Macakal. Proses bercocok tanam bayam Jepang ini diakuinya cukup mudah. SOP pengerjaannya dari penyemaian hingga panen pun ringan, pendengar. Lokasi lahan pun mendukung pertumbuhan Horenso. Menurut Panji, Horenso akan tumbuh optimal di atas ketinggian 800 mdpl, sementara ketinggian Lembang adalah 1200 mdpl. Ia pun mengaku mendapatkan keuntungan yang lumayan. Harga Horenso per kilogram adalah Rp15.000 dengan HPP Rp5.000 per kilogramnya. Ya, artinya ia mendapatkan margin Rp10.000 per kilo. 1 kilo Horenso didapatkan dari 10 pohon. Jika ia menanam hingga 8.000 pohon tiap minggu, artinya ia memproduksi 800 kilogram per minggunya. Dengan keuntungan penjualan Rp10.000 per kilo, Panji bisa mendapatkan keuntungan Rp8 juta per minggu, pendengar. Ditambah lagi, sektor pertanian juga dibantu oleh dinas dan kementerian terkait untuk menjaga keberlanjutannya. Apalagi, Panji bertani dengan bergabung pada kelompok tani, sehingga skema bertani dan berdagang telah terkonsep baik. Kelompok tani Macakal telah menerima sertifikasi Prima 3, yang artinya metode pertanian yang dipraktekkan teruji rendah residu dan aman dikonsumsi. Panji juga pernah menerima bantuan berupa packing house dari dinas pertanian setempat, begitu sarana dan prasarana lainnya. Demikian kisah inspiratif tentang petani muda sukses asal Lembang ya, Panji pribadi. Mendengar, semoga bermanfaat juga untuk kita semua.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Okay.
1: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

pengibaran bendera merah putih satu tiang penuh setiap tanggal 1 Oktober yang kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti bahwa Pancasila itu sakti, sakti dari segala ancaman dan rongrongan. Pancasila menjadi sumber kekuatan moral dan spiritual bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Mari tetap jaga Pancasila menjadi jati diri bangsa dan negara Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Alibasyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Alibasyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Alibasyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Alibasyah terletak di Komplek Pemakaman Umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Alibasyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Bengkulu, mobile application RRI Digital.
1: 92,5 FM, Prosatu RRI Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami, Prosatu RRI Bengkulu di 92,5 ataupun untuk Anda yang menyimak melalui RRI Playgo. Saat ini informasi mendengar ini mengenai Benteng Kesultanan Buton. Kabupaten Buton tidak hanya kaya akan wisata bahari ya pendengar, tetapi juga wisata sejarah yang sudah dikenal hingga ke penjuru dunia. Salah satu yang paling populer adalah Benteng Kesultanan Buton ini pendengar. Kesultanan Buton itu punya sistem pertahanan yang sangat kuat ya. Bentengnya memang terpusat di Kota Bau-Bau, tapi juga ada benteng di beberapa wilayah seperti di Buton Selatan. Lebih lanjut dikatakan Basiran, pada dasarnya Kesultanan Buton memang terkenal dengan banyaknya benteng. Ini dikutip dari media online kami, mendengar Benteng Keraton Buton merupakan benteng terluas di dunia. Pusat lokasinya ada di Desa Wisata Limbo Wolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng Keraton Buton juga sudah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI dan Guinness Book Record pada September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23.375 hektar. Luas sekali ya, pendengar. Berdasarkan informasi dari situs jejaring desa wisata Kemenparekraf, kawasan benteng ini dikenal dengan Wolio yang merupakan pusat Kesultanan Buton. Menurut sejarahnya, Benteng Kesultanan Buton diperkirakan sudah dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III bernama Lasangiji, bergelar Sultan Kaimuddin, 1591-1596. Mulanya benteng ini dibangun dalam bentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi kompleks istana. Mulanya seperti itu, pendengar. Tujuannya untuk membuat pagar pembatas antara kompleks istana dengan perkampungan masyarakat sekaligus sebagai benteng pertahanan. Nah, seiring berjalannya pemerintahan Kesultanan Buton, benteng ini kemudian dijadikan sebagai bangunan permanen, pendengar, yang nyatanya memberi pengaruh besar terhadap eksistensi kerajaan. Benteng Keraton Buton memiliki 12 pintu gerbang, pendengar, disebut Lawa, dan punya 16 emplasmen meriam yang disebut Baluara. Hingga saat ini, Benteng Kesultanan Buton bisa dilihat di kawasan Kabupaten Buton maupun di Kota Bau-Bau. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, pendengar, Benteng Kesultanan Buton saat ini masih kokoh dan kerap dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Buton.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu depati yang mendampingi ialah Marjati, dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: Pro 1 FM.
1: Pendengar, buah pisang dikenal sebagai salah satu jenis makanan yang baik bagi kesehatan. Buah dengan tekstur lunak ini memiliki kandungan gula yang sehat, serat alami, dan sejumlah nutrisi yang ternyata bisa membantu mengatasi berbagai penyakit, pendengar. Bahkan beberapa studi menunjukkan efektivitasnya lebih manjur daripada konsumsi obat. Nah, lalu penyakit apa saja yang bisa diatasi dengan pisang ini? Nutrisi yang terkandung pada buah pisang dapat dimanfaatkan untuk mencegah hingga membantu mengatasi berbagai penyakit, diantaranya bisa mengurangi nyeri haid, menurunkan tekanan darah, hingga mencegah risiko penyakit jantung. Melansir laman NDTV, mendengar efektivitas pisang untuk mengobati penyakit tersebut bahkan dianggap lebih manjur daripada minum obat. Ada beberapa khasiat pisang jika dikonsumsi secara teratur untuk mengatasi beberapa penyakit seperti mengatasi nyeri haid. Pisang kaya akan vitamin B6 yang memiliki efek positif ya pada berbagai gangguan yang kerap dialami wanita yang sedang menstruasi, pendengar. Yang kedua, tekanan darah. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan saat rutin mengkonsumsi pisang adalah membantu mengatur tekanan darah. Hal ini dikarenakan pisang mengandung potasium yang dapat menurunkan tekanan darah, pendengar. Menurut ahli medis, konsumsi pisang setiap hari bisa mengurangi risiko penyakit yang diakibatkan tekanan darah tinggi seperti jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang ketiga, depresi. Protein yang disebut triptofan pada pisang juga dapat membantu melepas hormon serotonin di dalam tubuh. Hormon ini berperan dalam memberikan perasaan bahagia dan senang. Kadar pektin pada pisang dapat membantu menjaga sistem pencernaan yang lebih baik, pendengar. Mengatasi sembelit, ya. Kandungan itu juga membantu tubuh dalam mengeluarkan racun merugikan. Sementara itu, kandungan serat pada pisang juga dapat bersifat sebagai pencahar yang bisa mengatasi sembelit secara alami daripada konsumsi obat. Selanjutnya, gangguan jantung. Sebagai buah yang mengandung potasium tinggi, pendengar, pisang juga baik dikonsumsi bagi penderita gangguan jantung. Kandungan potasium itu dapat membuat detak jantung kembali normal, sekaligus menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sejumlah orang menganggap obat simvastatin aman diminum tanpa perlu petunjuk dokter karena tersedia di apotek. Namun, tahukah Anda bahwa minum obat simvastatin itu dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan, pendengar? Untuk diketahui, simvastatin adalah obat penurun kolesterol tinggi, ya. Ini dilansir dari NHS. Obat golongan statin ini biasanya diresepkan dokter untuk menurunkan risiko serangan jantung dan stroke akibat kolesterol tinggi. Selain itu, obat ini juga jamak diresepkan untuk orang yang punya faktor risiko penyakit jantung, penderita rheumatoid artritis, dan diabetes tipe 1 serta 2. Efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan. Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembangan Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania MSI, menjelaskan efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan bakal terasa dalam jangka panjang, pendengar. Dalam jangka pendek tidak menimbulkan efek buruk, ya. Tidak menimbulkan efek buruk. Yang dikhawatirkan justru efek jangka panjang, misalnya nyeri otot, sindrom kerusakan dan kematian jaringan otot rangka, gangguan pencernaan, sampai gangguan fungsi liver. Menurut Ingrid, biasanya orang minum obat simvastatin setelah makan makanan berlemak jenuh atau mengandung kolesterol tinggi. Setelah mengkonsumsi asupan tersebut, orang jadi merasakan gejala seperti leher tegang, pusing, begah, dan mual, ya, yang belum tentu terkait tanda-tanda kolesterol tinggi, pendengar. Ingrid menjelaskan proses metabolisme lemak menjadi kolesterol itu membutuhkan waktu beberapa saat, bukan dalam hitungan menit, seperti gejala yang biasanya dirasakan orang yang makan asupan tinggi lemak jenuh. Meskipun demikian, tanda-tanda kolesterol tinggi terkadang juga bisa berupa keluhan seperti tadi, ya. Namun Ingrid mengingatkan bahaya gejala yang tidak terasa lalu menimbulkan timbunan plak menyumbat pembuluh darah arteri penyebab penyakit jantung koroner. Jadi yang tidak terasa ini yang justru lebih berbahaya karena ujung-ujungnya bisa serangan jantung, pendengar. Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama, berpendapat efektivitas minum obat simvastatin untuk menurunkan kolesterol tinggi tidak bisa instan. Simvastatin itu baru berhasiat kalau dikonsumsi rutin, pendengar. Jadi nggak benar kalau pagi banyak makan berlemak dan langsung minum simvastatin, sorenya dianggap kolesterolnya turun. Itu tidak benar, ya. Sosok yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara itu menyebut, jika seseorang sudah didiagnosis dengan penyakit kolesterol tinggi, dokter biasanya juga meresepkan obat lain, menganjurkan penderita menjalani pola makan tepat dan sehat, serta rutin olahraga. Untuk mencegah efek samping minum obat simvastatin secara sembarangan, ia juga menyarankan orang minum obat ini tanpa petunjuk atau rekomendasi dokter. Tentang efek samping, maka semua obat yang harus dengan resep dokter seperti simvastatin tentu baru boleh diminum kalau dianjurkan oleh dokter. Bukan self-medication, ya. Maksudnya jangan self-medication. Itu yang dikatakan Ingrid Pergar.

Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia. Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: end.
1: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Abadilah Pancasila, jayalah Indonesia. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application. RRI

92,5 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke renungan Anda, renungan malam untuk hari ini bersama rekan Intan Nopriza.

Pendengar, tanpa sadar banyak orang yang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai. Namun, karena tidak mau berterus terang, hidup dalam kepura-puraan tidak memberikan kenyamanan. Bersikaplah apa adanya. Bila kita kesulitan, jangan menolak bantuan. Sikap terus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang. Keakraban tercipta bila satu sama lain saling menerima. Sedangkan penerimaan yang tulus hanya terwujud dalam kejujuran dan terus terang. Kepura-puraan itu bagaikan bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tidak wangi. Meskipun mawar asli bisa jadi tak seindah tiruannya dan segera layu, kita tetap saja menyukainya. Mengapa? Karena ada detak kehidupan alam di sana. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati. Hidup berpura-pura sama saja membohongi hidup itu sendiri. Kita bisa memilih untuk hidup apa adanya dan berhak menginjakan kaki di bumi ini, atau hidup berpura-pura dalam dunia ilusi. Orang paling bijak itu boleh jadi paling banyak menelan babak kehidupan yang menyakitkan, tersakiti oleh sekitarnya. Tapi dia memilih menjadikannya pelajaran berharga. Orang paling baik itu boleh jadi paling kesepian, ditinggalkan oleh sekitarnya. Tapi dia memilih menjadikannya alasan untuk terus berbuat baik, karena dia tahu tidak enaknya hidup sendiri.

sendirian. Orang paling berani itu boleh jadi paling penakut, tersudutkan, tapi dia tidak punya pilihan lagi, kemudian memutuskan mulai berani. Orang paling kuat itu boleh jadi paling sering menangis, tergugu, terisak, tapi dia memilih melakukannya diam-diam, untuk kemudian menyeka wajah, tersenyum di luar, menjadi lebih kuat setiap hari.

ada. Dengan ini salah-salah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 6 Oktober 2026. Kita jumpa kembali besok pagi mendengar pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: 92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat datang di Bengkulu pagi ini edisi Rabu 7 Oktober 2026. Dan hari ini Nafla sudah hadir menemani Anda di awal hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan buat Anda yang mungkin udah bersiap berangkat kerja, mulai aktivitas di rumah, atau mungkin masih dalam perjalanan, semoga pagi ini juga berjalan lancar. Dan seperti biasa sepanjang kebersamaan kita juga akan ada sejumlah informasi yang akan Nafla hadirkan, dan tentu aja di sela-selanya juga sudah ada lagu-lagu pilihan untuk menemani pagi Anda. Dan siaran Pro 1 RRI Bengkulu pendengar juga bisa terus Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh di Play Store ataupun di App Store. Dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walamilati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Para pendengar, hari ini kita akan bicara tentang dua cucu Qahits, ya. Qahits itu dua cucu Qahits ini satu bernama Musa alaihissalam, yang satu lagi bernama Korun, ya. Keduanya lahir dari orang tua yang berbeda, tapi bertemu pada kakek yang sama. Jadi ini kedua cucu, yang satu nanti jadi nabi, yang satu lagi akan terhina oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam tanah. Ini dua cucu Qahits, seorang terpandang. Keduanya juga, apa ya, kalau Bunga bilang ya, punya kakek yang sama ya, Qahits tadi. Kemudian keduanya antara Musa dan Korun ini juga punya kecakapan artikulasi yang berbeda. Kalau Korun itu pandai baca Taurat dengan suara yang bagus, sehingga dia diberi gelar Al-Munawir. Sementara Musa alaihissalam, kita tahu ya, pada mula ketika diangkat menjadi Rasul, ia secara khusus meminta kepada Allah ditemani oleh saudaranya Harun. Masalahnya kenapa? Karena kemampuan artikulasinya, ya, dia ngomongnya agak cadel. Musa mengadu kepada Allah. Dia mengatakan kepada Allah dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayyaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rabbi ma'iya rida ayusaddiquni inni akhafu ayyukazzibun. Jadi Nabi Musa mengadu pada Allah begini, saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku ya Allah, maka utuslah dia bersamaku sebagai penolongku, pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Ini dalam surah Al-Qasas ya, ayat 34. Punya satu sumber garis keturunan para pendengar. Tadi kan Musa dengan Korun ini cucu Qahits ya. Kemudian punya satu sumber garis keturunan, enggak berarti keduanya memilih jalan hidup yang sama. Musa menggaungkan tauhid dan ketundukan kepada Allah. Sedang sepupunya Korun adalah pengibar panji pendusta, angkuh, merasa segalanya adalah dirinya dan dirinya adalah segalanya. Penampilannya ya sebagai orang yang sangat-sangat kaya, ya, orang yang sangat kaya. Kemudian menggoda kebanyakan orang untuk mengandai-andai, lalu membuat perbandingan demi perbandingan, ya. Jadi bergelayut dalam diri Korun itu simbol-simbol kemewahan para pendengar. Kunci-kunci gudang kekayaan gak cukup disaku atau digenggam dua tangan, perlu orang loh, orang banyak yang pembantunya yang kuat, yang banyak untuk membawanya. Jadi dalam surah Al-Qasas ayat 76 disebutkan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bisubati ulil quwwah qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang banyak, yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Al-Qasas ayat 76. Cucu yang satu ini terlalu bodoh untuk tidak tahu bahwa kekayaan itu adalah anugerah. Tapi sombongnya ini para pendengar, kesombongan yang kuat, membuatnya merasa bahwa seluruh yang ia punya adalah murni datang dari kreasi ilmunya. Dan sampai Korun ini dikenal sebagai ahli dalam pertambangan, terutama mengolah emas dan perak. Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu
karena ilmu yang ada padaku. Sombong sekali para pendengar. Dan hari itu Korun, lelaki yang sombong itu keluar rumah. Orang-orang yang melihatnya tergoda untuk memimpikan keserupaan dengan Korun. Bisa saja mereka bisa seperti ini. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahan. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Penyakit membandingkan secara negatif. Obatnya adalah ilmu. Sesudah itu, kesadaran. Di tengah kegalauan orang-orang yang merasa gak senasib nih seperti Korun. Baper ya bawa perasaan. Apaan kami bisa kayak Korun? Masih ada orang-orang berilmu yang menyadarkan. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu. Kecelakaan yang besarlah bagimu. Padahal apa pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang beriman dalam beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Sebab cucu yang satu ini kesudahan hidupnya teramat tragis. Mati ditelan bumi bersama apa aja yang ia punya. Menyedihkan banget para pendengar. Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang mendapat. Tiadalah termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Gak bisa bantu diri sendiri. Sombong ditenggelamkan dalam tanah. Nah, bersama ilmu ada fahim ya. Kita paham para pendengar. Sesudah paham kita sadar. Bahwa membandingkan dengan cara yang salah adalah salah. Nah, usai tragedi tenggelamnya Korun di dalam tanah, seketika para pengagum Korun merekonstruksi ini. Bahasanya rekonstruksi lagi nih. Cara mereka berpikir. Lebih dari sekadar merasa beruntung tidak turut dimakan bumi. Bahwa soal rizki adalah jatah yang dibagi Allah dengan cara dan jumlah berbeda. Dan seharusnya memang kita gak punya tradisi kesadaran yang baik. Dari kesadaran materi menuju kesadaran tauhid. Tapi bila untuk sebuah kesadaran selalu harus ada yang ditelan bumi ya bagaimana gitu. Oh, ada yang ditelan bumi baru sadar kitanya. Alangkah pahitnya ya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Korun berkata. Wah, aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah. Tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, kesadaran tauhid ini para pendengar tidak menegasi harta sebagai tulang punggung kehidupan. Ya. Maka di tengah seluruh rangkaian ayat tadi surah Al-Qasas yang Bunga baca tentang cucu Qahit yang malang ini yang namanya Korun, ada satu ayat perimbangan bahwa kita juga gak boleh melupakan keperluan kita akan dunia. Dengan kata-kata carilah pada apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu ke bagian negeri akhirat. Dan jangan kamu melupakan bagianmu dan kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Bila cucu yang satu ditelan perut bumi, cucu yang satu lagi bernama Musa, termasuk hamba-hamba Allah yang mewarisi bumi. Musa berkata dalam surah Al-A'raf ayat 128 ya, artinya begini nih. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Jadi beratus tahun kemudian di kota Madinah yang gemerlap oleh cahaya iman Muhammad SAW yang sama-sama dengan Musa menjadi cicit Ibrahim menghadapi keluhan pembandingan. Orang-orang mukmin itu miskin datang menemui Rasul membawa semangat membandingkan. Mereka mengeluh tentang keberuntungan orang-orang kaya. Tapi dengan spirit yang sangat berbeda. Wahai Rasulullah, sangat beruntung orang-orang kaya itu. Mereka mendapat pahala melimpah dan kenikmatan yang menyenangkan. Keluh mereka seperti dalam riwayat Imam Muslim ya para pendengar.
Apa maksudnya? Tanya Rasulullah. Mereka sholat seperti kami sholat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi mereka sedekah, kami nggak bisa karena kami miskin. Mereka bisa memerdekakan budak, kami nggak bisa ya Rasulullah. Jawab sahabat-sahabat yang miskin. Kemudian Rasulullah mengatakan, mau nggak kalian aku ajari sesuatu yang dengan itu kalian bisa menyamai orang sebelum kalian dan bisa mengungguli orang-orang sesudah kalian. Dan tidak ada yang bisa menyamai kalian kecuali mereka yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Jawab Rasulullah SAW. Mereka semangat sambil mengatakan, tentu wahai Rasulullah, tentu. Bacalah, kata Rasulullah, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Setiap selesai sholat, masing-masing 33 kali. Nah, orang-orang miskin ini sangat gembira para pendengar. Kenapa? Dengan amalan yang ringan, mereka mempunyai kesetaraan dengan orang-orang kaya yang bisa sedekah. Tapi setelah itu, orang-orang miskin itu kembali menemui Rasulullah. Mereka mengatakan lagi perasaan hati mereka. Mereka bilang begini, wahai Rasulullah, orang-orang kaya dengar juga apa yang kami lakukan. Sehingga mereka juga zikir. Sehingga mereka pun melakukan apa yang kami lakukan, kata mereka. Rasulullah menjawab, itu adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Hanya di batas ini, gak ada yang bisa menembus pembedaan hanya dengan maksud mengejar kesetaraan. Takdir penciptaan memang dibuat Allah begitu, para pendengar. Ada beda di antara kita. Tapi dari kisah cucu Khoid tadi, satu Musa, satu Korun, maupun dari kisah orang-orang beriman di Madinah yang tadi mau ceritakan, pesannya sama. Semangat membandingkan. Pada soal apapun, hanya bisa punya manfaat bila itu merupakan jalan menuju kesadaran spiritual kita, mendekatkan kita sejalan apa ya, mendekatkan kita sejalan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya ketika para ulama seperti Ibnu Jauzi, Ibnu Hubairah berbeda pendapat tentang manakah yang lebih mulia, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang sabar. Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini, mengambil jalan tengah dengan mengatakan, bila ketakwaan keduanya sama, maka mereka sama-sama mulia. Materi, status, pesona, dan segala yang tampak maupun yang lahir punya kadarnya yang wajar sebagai penopang kehidupan kita, para pendengar. Membandingkan hal-hal seperti itu memerlukan ilmu. Kita perlu pemahaman agar pembandingan kita adalah sebuah perjalanan dari kesadaran bahwa materi, fisik, tampilan menuju kesadaran tauhid. Jadi enggak melulu nengok materi, tapi kita nengok kesadaran tauhid ya, kesadaran kita tentang keimanan akan betapa maha adilnya Allah dan betapa Allah yang maha membagi. Nah, perbedaan para pendengar itu adalah takdir penciptaan. Benar bahwa kita berbeda. Karena dari perbedaan itu maka lahir keberagaman. Dari perbedaan itu pula kemudian kita saling membutuhkan, saling bersinergi kalau bahasa sekarang, saling bekerja sama, saling belajar untuk sama-sama menghadirkan harmonisasi. Tanpa perbedaan para pendengar, mungkin kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup seperti yang kita rasakan seperti sekarang. Inilah hikmahnya pelajaran yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ya, bahwa wahai orang beriman, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Dan di akhir ayat itu, perbedaan itu muncul pula sebagai alat bagi kita untuk bisa menilai orang lain dan membandingkannya dengan orang lain. Bahwa inna akromakum indallahi atkakum. Subhanakallahu bihamdika, syadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sari berita, peralihan musim dari kemarau ke hujan mulai mempengaruhi pelayaran menuju Pulau Enggano. Siaran musik dangdut Pro 4 jadi salah satu acara favorit pendengar RRI.

0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafla Nora Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Peralihan musim dari kemarau ke hujan mulai mempengaruhi pelayaran menuju Pulau Enggano. Supervisor personal ASDP Bengkulu, Ade Yusra, mengatakan kondisi cuaca pada September hingga Oktober cenderung kurang bersahabat sehingga pelaksanaan perjalanan harus menyesuaikan kondisi laut. Secara reguler, ASDP melayani pelayaran menuju Enggano 2 kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa dan Jumat. Namun jadwal tersebut tidak selalu dapat dipastikan karena keberangkatan tetap mempertimbangkan faktor cuaca untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang. Ade mengatakan ASDP tetap berupaya mengoptimalkan pelayanan dan menambah jadwal pelayaran apabila kondisi cuaca memungkinkan. Informasi keberangkatan tambahan akan disampaikan kepada pengguna jasa agar masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan.
1: Kita pantau dari BMKG bersama dengan Dewindi juga, itu memang cuaca di bulan-bulan September, Oktober ini udah mulai kurang bersahabat. Jadi kita mencapai trip di bulan ini mungkin agak kesusahan ya. Tapi bagaimana kita optimalnya, kita pastikan lagi biar trip tercapai juga. Sementara pelayanan kepada masyarakat kita optimalkan semaksimal mungkin demi kelancaran mobilitas ke Kepulauan Enggano.
0: Saat ini pelayaran dari dermaga Pulau Bai menuju pelabuhan Enggano telah kembali berjalan normal. Selain melayani penumpang dan kebutuhan masyarakat, ASDP juga mendukung distribusi BBM untuk Pertamina dan PLN melalui perjalanan tambahan sekitar 1 hingga 2 kali dalam sebulan. Sebanyak 65 siswa asal Provinsi Bengkulu dilepas untuk mengikuti kontes robot Nusantara KRON AI 2026 di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
2: Sebanyak 65 siswa asal Provinsi Bengkulu dilepas untuk mengikuti kontes robot Nusantara atau KRON AI 2026 di Fakultas Ilmu Komputer UI Depok, Jawa Barat. Pelepasan peserta dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu pada Senin 5 Oktober 2026. KRON AI 2026 akan berlangsung pada 11 Oktober 2026 untuk mempertemukan pelajar dalam kompetisi robotik bertaraf Asia. Kompetisi ini menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kreativitas, kemampuan memecah masalah, serta inovasi di bidang kecerdasan buatan dan robotika. Zulhendri mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu bersyukur karena memiliki talenta-talenta muda yang memiliki kemampuan dan potensi di bidang teknologi. Ia berharap para peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaik dan meraih prestasi hingga ke tingkat ASEAN. Peserta diberangkatkan berasal dari berbagai jenjang pendidikan di Kota Bengkulu. Untuk jenjang SD, peserta merupakan perwakilan dari SD Negeri 5, SD Negeri 19, SD Negeri 42, SD Negeri 82, SD IT Insani, dan SD IT Ikro 1. Sementara itu, dari jenjang SMP terdapat perwakilan SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 5, dan SMP Negeri 11 Kota Bengkulu. Sedangkan jenjang SMA diwakili SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, SMA Negeri 7, SMA Negeri 8, SMA Ikro 1 Kota Bengkulu. Zulhendri juga menyampaikan pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan apresiasi bagi siswa SMA dan SMK yang mengikuti kompetensi tersebut. Bentuk penghargaan masih akan dibahas dan dilaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur Bengkulu, termasuk melalui koordinasi dengan bidang yang membidangi pendidikan SMA.
3: Ya, kalau kami dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Bengkulu atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu bersyukur dengan kita memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Nah, anak kelas 4 SD-nya udah pintar bahasa Inggrisnya luar biasa. Jadi itu suatu kebahagiaan yang sangat dan sangat luar biasa yang tidak bisa kita nilaikan dengan apapun. Semoga anak-anak ini, harapan kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dan Pak Gubernur, bahwa anak ini akan berhasil untuk di tingkat level ASEAN nanti. Sama-sama kita doakan. Kalau sampai saat ini, karena ini ada SD, SMP, ya kan? Kalau untuk SMA, insya Allah nanti apapun bentuknya kami akan laporkan dulu ke Pak Gubernur, ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kabinet SMA lagi melancar apa yang harus disiapkan.
2: Ia berharap keikutsertaan 65 siswa Bengkulu dalam KRON AI 2026 dapat menjadi pengalaman berharga sekaligus mendorong lahirnya talenta muda di bidang teknologi. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berharap para peserta mampu membawa nama baik daerah dan terus mengembangkan kemampuan di bidang robotika serta kecerdasan buatan. Puspaskar Arum RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan langkah percepatan penyelesaian konflik pertanahan melalui penataan dan pemetaan aset secara komprehensif. Upaya ini ditegaskan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria di kantor Gubernur Bengkulu. Wakil Gubernur Mian menekankan pentingnya perumusan rencana tindak lanjut yang berkelanjutan agar setiap sengketa lahan dapat segera dicarikan solusi konkret. Menurutnya, penanganan masalah pertanahan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan butuh sinergi kuat antara pemerintah daerah, Forkopimda, serta instansi terkait demi mempercepat penataan reforma agraria. Sebagai wujud komitmen bersama, seluruh unsur gugus tugas reforma agraria resmi menandatangani berita acara penanganan konflik pertanahan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum serta memberikan manfaat nyata bagi kepemilikan tanah masyarakat di Provinsi Bengkulu. Pendengar, siaran musik dangdut Pro 4 jadi salah satu acara favorit pendengar RRI. Berikut laporan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
4: Di tengah kesibukan bekerja, Carmila masih menyempatkan diri mendengar lagu dangdut melalui Pro 4 RRI Bengkulu. Bagi warga desa Blitar Muka, Kecamatan Sindang Klingi, Kabupaten Rejang Lebong, lagu dangdut sudah menjadi hiburan yang menemaninya sejak kecil hingga sekarang. Saat diwawancarai melalui telepon pada 6 Oktober 2026, Carmila mengatakan Pro 4 RRI Bengkulu dapat menemaninya saat bekerja maupun bersantai. Ia juga menyukai tembang dangdut lawas karena musik dan ceritanya terasa dekat dengan kehidupan.
5: Saya sangat sering sekali mendengarkan lagu dangdut di RRI Bengkulu. Itu bisa menemani saya di waktu kerja maupun santai karena sangat menghibur sekali.
4: Carmila menilai kekuatan lagu dangdut juga terletak pada lirik yang mengangkat sebagai cerita kehidupan. Menurutnya, kisah cinta, patah hati, kehidupan sehari-hari hingga perjuangan hidup membuat lagu dangdut mudah diterima pendengarnya. Sementara itu, penyiar Pro 4 RRI Bengkulu, Vivi, mengatakan minat masyarakat terhadap lagu dangdut masih ada hingga saat ini. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai secara langsung di ruang penyiar Pro 4 RRI Bengkulu pada 6 Oktober 2026.
6: Biasanya kalau pendengar-pendengar tetap kita itu biasanya pengen dengerin lagu dangdut tuh lagu dangdut yang lama-lama, seperti lagu dangdut yang kayak Cece Handika, terus lagu-lagu dangdutnya Rita Sugiarto, pokoknya yang lama-lama gitu. Nah, mungkin sesuai umur juga kali ya. Oh, kalau misalkan yang anak-anak muda itu lebih kekinian lagu-lagu dangdutnya. Kan sekarang banyak tuh lagu-lagu kayak rungkat gitu, terus lagu-lagu dangdut koplo Jawa ya. Ya, ada.
4: Menurut Vivi, perbedaan usia turut memengaruhi pilihan lagu yang didengar oleh pendengar Pro 4 RRI Bengkulu. Pendengar tetap cenderung menyukai lagu lama, sementara pendengar muda lebih mengikuti perkembangan musik dangdut kekinian. Bagi Carmila, keberadaan Pro 4 RRI Bengkulu tetap menjadi pilihan untuk menikmati lagu dangdut di tengah aktivitas sehari-hari. Kebiasaan tersebut menunjukkan bahwa siaran radio masih menjadi salah satu pilihan hiburan bagi pendengar. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama pemerintah Provinsi Bengkulu akan melaksanakan Gebyar Semarak Merah Putih Provinsi Bengkulu yang akan dipusatkan di lapangan Sekundang Kabupaten Bengkulu Selatan. Kegiatan tersebut akan dimulai pada 15 sampai 24 Oktober 2026. Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin mengatakan berbagai kegiatan yang telah disiapkan diantaranya pasar murah, bazar murah, stand pelayanan publik, pelatihan UMKM jalan santai, cek kesehatan gratis, kemudian perlombaan seni, penampilan seni adat, penampilan band lokal Bengkulu, serta berbagai kegiatan menarik lainnya. Bupati Bengkulu Selatan berharap kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, menikmati hiburan, sekaligus mendapatkan manfaat dari berbagai layanan dan program yang disediakan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk turut memeriahkan pembukaan Gebyar Semarak Merah Putih Provinsi dengan hadir di lapangan Sekundang Bengkulu Selatan 15 Oktober mendatang. Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi menyerahkan pinjam pakai satu unit bus rapid transit kepada Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penandatanganan serah terima dilakukan langsung oleh Sekda Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, kepada Kepala Biro Umum UMB Mukhlizar di ruang rapat Enggano Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu pada Selasa 6 Oktober. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menjelaskan bahwa penyerahan armada bus ini merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mendukung program bantu rakyat, khususnya di sektor transportasi pendidikan. Ia menambahkan bahwa skema pinjam pakai bus BRT serupa sebelumnya juga telah diterapkan di berbagai wilayah seperti Pulau Enggano, Rejang Lebong, Seluma, Kaur hingga Bengkulu Selatan untuk menunjang aktivitas mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Biro Umum UMB Mukhlizar menyampaikan apresiasinya atas bantuan operasional dari pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut. Ia mengungkapkan bahwa armada bus ini akan sangat membantu efisiensi mobilitas mahasiswa yang selama ini sering menggunakan kendaraan pribadi atau mencari sarana transportasi lain saat menggelar kegiatan di luar lingkungan kampus. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, warga kedataran BRT Maje kembali melanjutkan pembangunan jalan tahap kedua dengan cara swadaya dengan panjang 410 meter. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
7: Warga desa kedataran BRT Kecamatan Maje kembali melanjutkan pembangunan jalan tahap kedua sepanjang 410 meter dengan cara swadaya setelah sebelumnya pada tahap pertama menyelesaikan 350 meter. Topan Apriansa selaku Ketua Panitia Pembangunan mengatakan, untuk menuntaskan jalan rabat beton ini warga kembali melakukan swadaya, karena apabila menantikan bantuan dari pemerintah mereka sudah putus asa, karena sudah puluhan tahun jalan tanah merah ini belum pernah mendapatkan perhatian. Kegiatan gotong royong ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemuda hingga orang tua yang bahu-membahu membawa material. Setiap hari mereka mengumpulkan dana sukarela dan menyumbangkan tenaga agar akses transportasi desa mereka segera membaik. Selama musim hujan, kondisi jalan tanah merah tersebut sangat memprihatinkan karena berubah menjadi kubangan lumpur yang licin. Akses yang buruk ini seringkali menghambat mobilitas warga, terutama anak-anak ingin pergi ke sekolah. Komoditas hasil pertanian warga juga kerap membusuk akibat kendaraan pengangkut yang kesulitan melintasi jalur ekstrim tersebut. Oleh karena itu, pembangunan rabat beton ini dinilai menjadi solusi vital demi mendongkrak roda perekonomian lokal.
8: Jadi kami ini adalah masyarakat yang sedang melakukan swadaya, perbaikan ruas jalan akan dilakukan secara terus-menerus sampai nanti harapan kami bersama ya tembus baik dari ujung aspal sampai ke wilayah kami lah, seperti itu kan. Adapun tahun ini dilaksanakan dahulu dari pal batas desa Pemekaran di wilayah Rohan ke atas sebutan nilainya seperti itu Pak. Tapi kami mulai dari pal batas desa seperti itu, desa Pemekaran.
7: Meskipun dana terkumpul murni dari kantong pribadi warga, semangat kebersamaan mereka sama sekali tidak surut. Topan berharap aksi nyata ini dapat mengetuk pintu hati pemerintah daerah agar lebih peduli terhadap infrastruktur di pelosok. Target penyelesaian proyek swadaya ini diharapkan bisa rampung secepatnya agar manfaatnya segera dirasakan oleh seluruh warga. Keberhasilan ini nantinya akan menjadi bukti nyata kekuatan kemandirian masyarakat desa di tengah keterbatasan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Masalah yang dihadapi pemuda dinilai semakin kompleks sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak. Pendekatan terhadap pemuda tidak dapat dilakukan hanya dari satu sisi, tapi perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perkembangan dan pencarian jati diri mereka. Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani, mengatakan pemuda perlu terus dirangkul, dibina, dan didampingi oleh orang dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan. Pendampingan tersebut penting agar pemuda tetap berada pada jalur yang tepat ketika menghadapi persoalan.
9: Jadi memang masalah pemuda ini masalah yang kompleks gitu ya Mas ya. Tidak bisa kita melihat dari satu sisi saja gitu kan. Maka pemuda ini menjadi PR bersama buat kita gitu, untuk tetap digandeng, tetap dirangkul, tetap dibina oleh orang dewasa gitu, sebagai pembina, mungkin sebagai orang tua, sebagai guru gitu, agar mereka tetap di rule-nya gitu. Walaupun mereka istilahnya belok, melenceng, tapi tetap bisa diluruskan gitu. Karena memang sifat pemuda itu sendiri yang memang sekarang lagi mencari jati diri ya gitu. Seperti apa sih mereka, apa sih tujuan dari mereka gitu kan.
0: Yunita menuturkan pendampingan diperlukan karena masa muda merupakan fase ketika seseorang masih mencari jati diri dan menentukan tujuan hidupnya. Karena itu, keluarga, guru, pembina, serta lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam memberikan arahan tanpa mengabaikan ruang bagi pemuda untuk berkembang dan menemukan potensinya. Edi Haryanto, anggota DPRD Kota Bengkulu sekaligus pengusaha dan politisi Partai Perindo, terpilih secara aklamasi memimpin Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Provinsi Bengkulu. Dalam kepemimpinan baru PHRI Provinsi Bengkulu yang digelar dalam musyawarah ke-11, langsung membawa pekerjaan rumah besar dan menargetkan organisasi ini hadir hingga ke seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Ia menilai keberadaan Dewan Pimpinan Cabang DPC penting agar persoalan pelaku usaha hotel dan restoran tidak hanya terdengar di tingkat provinsi, tapi juga dapat dihimpun langsung dari daerah. Target tersebut menjadi langkah awal Edi setelah menerima amanah memimpin organisasi yang menaungi pelaku usaha perhotelan dan restoran. Apalagi tema musyawarah dengan sinergi dan kolaborasi tingkatkan peran PHRI dalam mendukung pariwisata dan ekonomi daerah. Bagi Edi, hotel dan restoran bukan sekedar tempat menginap atau makan bagi wisatawan, di mana dua sektor ini berada di bagian penting dalam rantai pariwisata karena aktivitasnya ikut menggerakkan transportasi, UMKM, tenaga kerja, hingga usaha masyarakat di sekitar destinasi. Karena itu, PHRI Bengkulu akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, dan berbagai instansi terkait. Bahkan dengan kolaborasi tersebut diperlukan agar persoalan yang dihadapi pelaku usaha dapat dibahas bersama, sekaligus menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan pariwisata. Pendengar, Putri Remaja Bengkulu mengajak pemuda menjaga kebersihan lingkungan di kawasan wisata. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
10: Pemenang Putri Remaja Bengkulu 2026 Arjeza Tri Apsari yang berasal dari Kabupaten Seluma mengatakan Provinsi Bengkulu memiliki potensi wisata yang sangat beragam dan menarik untuk dikembangkan. Menurutnya, keindahan alam Bengkulu menjadi salah satu daya tarik yang perlu dikenalkan kepada masyarakat luas, termasuk destinasi wisata di Kabupaten Seluma yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dipromosikan sebagai tujuan wisata daerah. Sebagai remaja yang berasal dari Seluma, Sari menilai kebersihan objek wisata menjadi salah satu hal penting yang harus mendapatkan perhatian bersama. Menurutnya masih diperlukan kesadaran dari pengunjung maupun pengelola untuk menjaga kebersihan lingkungan wisata, sehingga para remaja dapat mengambil peran melalui edukasi sederhana, mengajak teman sebaya, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut menjaga kelestarian alam saat berkunjung ke destinasi wisata.
11: Kebersihannya masih perlu menjadi perhatian bersama, karena sampah terkadang masih ditemukan berserakan. Karena itu, pengunjung, pedagang, dan pengelola harus lebih peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan wisata.
10: Sari mengatakan sebagai putri remaja Bengkulu, dirinya ingin ikut memperkenalkan potensi wisata Bengkulu, khususnya di Kabupaten Seluma melalui berbagai kegiatan positif dan pemanfaatan media sosial. Ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi penikmat wisata, tapi juga menjadi bagian dari promosi dan pelestarian destinasi daerah dan membuat konten yang menarik, informatif, dan mengedepankan kepedulian terhadap kebersihan serta kelestarian lingkungan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke berita terakhir, BPS Kabupaten Kaur melaksanakan pelatihan petugas survei penyempurnaan diagram timbang nilai tukar petani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan petugas dalam melaksanakan pendataan, sehingga data yang dihasilkan dapat lebih akurat dan berkualitas sebagai bahan penyempurnaan diagram timbang NTP. Pelatihan ini diikuti oleh sejumlah petugas lapangan yang terpilih dan akan diterjunkan langsung di wilayah Kabupaten Kaur. Para peserta mendapatkan pembekalan intensif mengenai metodologi, konsep, serta tata cara pencacahan data yang benar sesuai standar. Kepala BPS Kabupaten Kaur, Antoni Pestaria, mengatakan nilai tukar petani NTP merupakan indikator strategis untuk mengukur tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan. Melalui survei ini diharapkan diperoleh pembaruan komponen penimbang yang mencerminkan kondisi real di lapangan saat ini. Diagram timbang yang akurat menjadi fondasi utama dalam penghitungan indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Kualitas data yang baik akan menjadi acuan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan sektor pertanian. Sekian Warta Berita Daerah pagi ini. Anda juga bisa dapatkan informasi aktual lainnya di laman kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 3,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada pada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu, melaporkan.

pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 08

menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 Hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan.